0: 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah. jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini ya jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek ada perbedaannya termasuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah lebih terbantu kan, kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2 Fulristami Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful...
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI News Selatan di acara selanjutnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Yo, Pak Rek, malam mingguan dah. Yo, joget yo.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

dimanapun Anda berada. Untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dari pukul 7.30 yang tadi telah kami hadirkan untuk Anda. Kami cukupkan sampai di sini pendengar, karena tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Asta Cita. Adapun topik yang akan dibahas pada malam hari ini, maksud kami pada pagi hari ini, yaitu Mania Melo Fest 2026, menjaga warisan, membangun masa depan. Selamat mengikuti pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir menyapa Anda di pagi hari ini bersama saya, presenter Anda, Kisar Triska. Pendengar, pada pagi hari ini juga kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif dengan topik menjaga warisan, membangun masa depan. Saat ini kami sudah berada di Desa Hili Semetana untuk langsung berbincang kepada Kepala Desa dan Wakil Ketua Panitia Manama Fest 2026. Dan kita langsung saja menyapa Kepala Desa Hili Semetana, Bapak Formil Dashi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Ya, mungkin boleh disapa-sapa dulu nih pendengar dan pemirsa kita.
2: Baik, selamat pagi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ada di manapun berada. Kami dari Pemerintahan Desa Hili Semetana, saya atas nama Formil Dashi, bisa hadir untuk bisa berbincang-bincang dengan RRI Nia Selatan untuk lebih luas bagaimana persiapan dan pelaksanaan Manama Fest tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Hili Semetana.
1: Terima kasih, Pak. Nah, kemudian di samping kita juga, di sebelah kanan saya lagi, ada Wakil Ketua Panitia Manama Fest 2026, Bapak Alfonsius Dashi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Ya, mungkin bisa disapa-sapa juga pendengar dan pemirsa kita. Silakan, Pak.
3: Baik, selamat pagi untuk kita semua, pendengar dan pemirsa. Kami dari Panitia Manama Fest tahun 2026 yang akan berbincang-bincang dengan RRI Nia Selatan pada saat ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Nah, kami informasikan juga pendengar, dialog ini selain Anda dapat mendengarkannya melalui 93,1 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan dialog ini juga Anda bisa langsung menontonnya melalui akun media sosial yaitu YouTube RRI Nia Selatan, Facebook RRI Nia Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, kami informasikan juga bahwa sebelumnya Manama Fest ini sudah diadakan dari tahun ke tahun dan kembali lagi tahun ini dilaksanakan kembali dengan kegiatan Manama Fest 2020. Seperti apa selanjutnya? Dan langsung saja kita tanya kepada kedua narasumber kita. Nah, Pak, ini kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan di Manama Festival tahun 2026 ini, Pak?
2: Baik, untuk pelaksanaan Manama Fest tahun 2026 kita sudah melaksanakan dari tahun ke tahun dan kembali kita laksanakan tahun 2026 ini, dan tetap kita akan melaksanakan bagaimana mewarisi Maina yang merupakan tari Nias yang sekarang telah menias dan mendunia, supaya tari Maina ini bisa dikenal di seluruh Nusantara dan juga dunia. Yang kedua, banyak kegiatan yang lain selain itu, tari kreasi, juga vocal group ensemble, juga pedong suara, juga fashion dan lompat batu, apalagi menjadi tetap masih kegiatan unggulan tahun ini. Selain itu juga dalam acara pembukanya ada kegiatan yang lebih unik adalah Faorasa, bagaimana pesta secara adat budaya Nias ini bisa dilaksanakan seperti zaman dahulu kala.
1: Nah, kali ini ada yang bertambah kegiatannya ya, Pak ya?
2: Benar, itu ada kegiatan Faorasa namanya.
1: Ini Faorasa ini seperti tradisional gitu ya, Pak ya?
2: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Ilisimatano.
1: Nah, apa yang beda dengan Minimal Fest tahun 2026 ini, Pak?
2: Bedanya ya bagaimana persiapannya yang lebih matang, kemudian peserta yang lebih banyak, dan juga bagaimana antusias masyarakat yang lebih menggerakkan hati untuk datang untuk mengikuti Minimal Fest tahun 2026. Dengan berbagai persiapan, kemarin kita sudah laksanakan technical meeting, dan ternyata banyak dari berbagai daerah, ada dari Nias Barat datang, ada dari Nias Kota Gunung Stoli datang untuk mau ambil bagian untuk kegiatan tahun ini. Terlebih ada sebuah penyatuan untuk tahun ini adalah Faasi Ulfa Siila Desa Ilisimatano dan sekitarnya. Kalau kita tahu bahwa Desa Ilisimatano ini dari tahap pertama ada pemekaran dari desa ini, ada di Sebapo Gosali, Botohesi, dan juga Hilimainamele. Itu keturunan dari Onodahi, Magadahi. Kemudian sesudah pemekaran secara administrasi, ada 10 desa secara administrasi Desa Ilisimatano ini telah mekar, dan ini mau menyatukan kembali sebuah persepsi Faasi Ulu Faasi Iila. Untuk Faasi Ulu ini menjadi sebuah kearifan lokal bahwa ini sebuah strata dan sebuah kearifan lokal bahwa ada Siulu di desa itu, ada Siila di desa itu, sekalipun sekarang pemerintahan desa yang mengambil sebuah kebijakan, berbagai kebijakan di desa itu. Kalau zaman dulu kan Siulu yang melaksanakan kebijakan dan Siila, sekarang udah ada pemerintahan desa. Tapi biarlah, jangan ada pemerintahan desa, jangan karena ada pemerintahan desa tapi Faasi Ulu disingkirkan atau silakan, itu merupakan sebuah kearifan lokal. Dan kita nggak lupa dengan sejarah bahwa sebuah desa kampung didirikan oleh adanya Faasi Ulu, adanya Siila, dan adanya masyarakat.
1: Penjelasan tentang tema menjaga warisan membangun masa depan, mungkin bisa dijelaskan ke kita nih, Pak, tema dari untuk Minimal Fest tahun 2026.
2: Kami terinspirasi dengan zaman yang berkembang ya, dengan media sosial yang luar biasa, apalagi udah sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi AI termasuk ya. Iya. Dan dengan berbagai kemajuan pasti memang nggak semua juga ada yang akan melupakan. Kemudian sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan tokoh-tokohnya. Kenapa bisa berdiri desa ini? Karena ada pendirinya, ada tokoh, ada sejarah, ada peristiwa, ada cerita. Dan itu kita akan angkat. Kenapa ada Nias? Kenapa ada suku? Kenapa ada desa-desa? Kenapa ada banua? Karena ada tokoh, ada cerita, ada sejarah yang harus kita mau angkat, supaya satu, menjadi regenerasi bagi generasi, yang kedua, menjadi pembelajaran, edukasi, yang ketiga, sebuah kearifan lokal sekarang ini menjadi sebuah wisata, dan yang ketiga, ekonomi kreatif akan kembali pulih dengan kegiatan-kegiatan. Yang selanjutnya, semua hobi, semua bakat anak-anak bisa tersalur. Di sisi lain, mengurangi kenakalan remaja dengan adanya sabu-sabu, narkoba, kenakalan remaja itu akan jadi beban orang tua. Tetapi karena ada kegiatan ekstra, ada kegiatan-kegiatan yang membawa prestasi yang lebih baik, anak-anak lebih condong, dan orang tua akan, biarpun mungkin berbayar, dia nggak mikir duit berapa, tapi yang penting bahwa anaknya itu bisa tampil menunjukkan kebolehan dan kemampuannya.
1: Terima kasih. Ya, selanjutnya catatan atau masukan yang menjadi perhatian panitia untuk diperbaiki di tahun ini. Mungkin sebelumnya banyak ya yang harus diperbaiki untuk tahun ini, Pak.
2: Banyak sekali ya, karena memang pasti di mana ada event pasti ada sebuah kompetisi, dan kompetisi pasti ada pergesekan. Pergesekan, ada salah faham, ada berbagai hal yang akan muncul pasti. Tapi kita udah ambil sikap dari pemerintah desa, dari panitia, tokoh masyarakat, pemuda supaya ambil bagian, dan kelemahan-kelemahan itu kita akan benahi terus-menerus supaya tidak salah paham. Toh juga manusia pasti ada kelemahan, ada keterbatasan. Makanya untuk tahun ini ya, juri pun yang kami minta untuk bisa ambil bagian dalam pendukungan ini, ya kami harap ya benar-benar yang dari luar yang bukan di Nia Selatan, supaya benar-benar independen dan benar-benar transparan, tidak ada pengaruh dari berbagai-berbagai orang dan komunitas lain. Jadi ya, kalaupun nanti ya mungkin ada kelemahan yang apa boleh buat itu ya. Yang kedua, mungkin selalu kami evaluasi setiap akhir acara supaya ada pembenahan apa kelemahan. Yang ketiga, kadang-kadang ada tamu-tamu yang kadang-kadang kami tidak paham, mungkin tidak koordinasi, tidak diberitahuan. Tetapi ya kita sampaikan kepada para penerima tamu dan para volunteer, tolong cari tahu kalau boleh ada daftar tamu. Kalau misalnya ada tamu penting yang misal pejabat dan dari daerah mana sekalipun, dia sebagai wisatawan, tapi perlu kita menghargai sekali kunjungannya di desa ini yang hanya melihat mungkin eventnya, tetapi kita juga harus menghargai. Dan kalaupun kita tidak tahu, mungkin hanya sebagai wisatawan, ya kita maklumi aja di mana dia senang. Hanya desa ini kita udah benahi bahwa tolong yang ke desa ini adalah tamu yang pernah minta pungutan, jangan minta uang, rokok, jangan mabuk, jangan minum, jangan bikin rusuh, tapi terimalah tamu dengan ramah, sopan, dan elegan.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Ketua Panitia.
3: Baik, terkait persiapan Manyamel Fest tahun 2026 ini, tentu kita dari panitia sudah mempersiapkan dengan baik, dengan matang. Dan tentu ini adalah menjadi kolaborasi, karena untuk tahun ini Manyamel Fest tahun 2026 ini bukan hanya satu desa saja. Artinya kolaborasi dari berbagai desa, kami sudah membuat suatu kolaborasi yang baik dengan desa-desa tetangga, sehingga aspirasi-aspirasi dari beberapa kawan-kawan menjadi satu, dan itu menjadi hal yang membuat Manyamel Fest tahun 2026 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan persiapan demi persiapan kami sudah melakukan, dan kerjasama dari pemerintahan desa juga yang terus mendukung kegiatan Manyamel Fest tahun 2026 ini.
1: Nah, sejauh ini untuk persiapan tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
2: Untuk tahun 2026, kita awal-awal kita udah koordinasi dengan pemerintahan pusat, Kementerian Pariwisata, dan mereka mendukung total dengan adanya kita dapat tiket camp Karisma Event Nusantara. Dan kemarin kita udah Zoom meeting, dan ternyata dukungan luar biasa dari kementerian. Juga Provinsi Sumatera Utara, kita didukung dengan berbagai diskusi, kemudian apalagi pemerintahan Kabupaten Nia Selatan. Pak Bupati sudah menyambut baik, juga Wakil Bupati luar biasa sekali, mereka dukung total, malah dengan persiapan-persiapan jalan yang rusak akan dibenahi, dan juga perlengkapan. Jadi pemerintahan Kabupaten Nia Selatan sangat mendukung, apalagi Dinas Pariwisata Kabupaten Nia Selatan. Benar-benar mereka dukung dan mereka ambil bagian apa yang mereka bisa laksanakan. Dan dengan persiapan itu, kita juga persiapkan dengan kemudian video kami sun kemarin, kemudian sosialisasi kepada media sosial. Setelah selanjutnya kemarin Juknis kita udah angkat ke media sosial, kemudian udah banyak mendaftar, kemudian kita udah ada pertemuan-pertemuan per bidang, per seksi, supaya lebih mantapkan satu koordinator, satu pertemuan, supaya lebih mantap. Dan benar-benar mereka profesional dalam tugas bidang seksi masing-masing. Dan mungkin nanti selanjutnya, mungkin minggu depan kita udah melaksanakan Orahua Banua secara adat di Walihurahuma untuk mensosialisasikan. Kemudian sekalipun juga tempat kita udah, anak-anak udah ambil bagian untuk bersih-bersih beberapa hari ini, masih ada juga yang belum bersih, dan nanti akan gotong royong bersama satu kampung untuk bisa gotong royong bersama. Kemudian sudah itu ya kita buat panggung minggu depan ini supaya pemantapannya juga bersih.
1: Nah, untuk penjelasan tentang lomba yang dilaksanakan pada tahun ini,
2: perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan, dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi. Semua ketika kita berbuat yang terbaik, ada aja jalan keluar, dan juga pasti akan dimaklumi oleh para peserta ketika memang kehendak Tuhan itu terjadi. Ya, sebenarnya kita akan memaksimalkan seperti apa, dan jadi untuk itu dalam kegiatan lomba kita akan persiapkan panitianya, seksi penerima panitianya, kemudian paradenya untuk peserta lomba, kemudian soundnya, bahannya, materialnya, dan juga nanti tempat duduknya supaya benar. Karena tahun-tahun yang lalu kadang-kadang peserta kadang-kadang nggak ada tempat duduk, dan akhirnya kami udah sampaikan kepada seksi tempat, karena kami juga nggak sangka membludaknya orang dari tahun ke tahun. Jadi tahun ini khusus kita udah buat tempat duduk untuk para peserta lomba dari berbagai kontingen. Kalau kemarin tahun lalu 30-an kontingen, kita nggak tahu tahun ini bisa sampai 40, kita kurang tahu ya. Dan pasti akan jenuh. Kemudian kita juga udah persiapkan bagi para UMKM supaya mempersiapkan makanan bagi peserta lomba, supaya ya tidak sulit untuk mencari makanan yang mereka bisa butuhkan, minuman dan lain sebagainya. Jadi para peserta lomba ini benar-benar dimantapkan, dan juri kita mantapkan. Hanya bagi peserta lomba yang hadir duluan, berarti itu udah pendaftaran, dia akan duluan tampil ya di kegiatan itu. Karena cabul loh, tapi ternyata baru datang udah agak telat. Tapi lebih baik pencabutan lo adalah urutan yang duluan datang, mendaftar, itu yang mereka duluan, supaya juga yang jauh-jauh bisa duluan pulang ke rumah. Hanya kita udah minta ke masyarakat, seandainya banyak kontingen dari luar yang jauh, mendingan desa kita tunggulah. Atau juga kita tinggal di sini, tidak kita akan cepat-cepat pergi. Tapi yang jauh berjam-jam akan mengendarai sepeda motor, kendaraan, pasti akan capek.
1: Mungkin ada tambahan dari pelaku.
3: Ya, baik, terkait persiapan tadi, tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, persiapan demi persiapan yang telah kami persiapkan, dan kemudian kami telah melaksanakan kemarin ya, tanggal 1 Juni, technical meeting yang dilaksanakan di Balai Desa Ili Smetane, dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan juknis yang telah kami layangkan kepada masing-masing kontingen. Dan tentu persiapan yang telah kami

0: para pengunjung, jalan yang dilewati kita harus rapikan supaya pengunjung itu menikmati perjalanan yang baik dan bisa mereka nikmati. Yang ketiga, tempat homestay kita sudah siapkan. Siapa tahu ada yang menginap langsung dan jarak jauh dan mereka harus menginap. Rumah-rumah penduduk yang kita bisa fasilitasi. Dan kemudian kita juga sudah siapkan toilet umum ada di tengah kampung ini. Dan juga masyarakat, kita sudah sosialisasikan bahwa ketika ada yang ke toilet di rumah pribadi masing-masing, tolong rapikan, dilayani dengan baik supaya tamu itu, pengunjung itu bisa menikmati kehadiran. Dan selain itu, para pengunjung bagaimana mereka bisa menikmati kuliner yang ada di stand-stand, kemudian berbagai souvenir yang mereka bisa belanjakan untuk menjadi oleh-oleh. Jadi kita udah minta kepada para UMKM supaya mereka bisa layani para pengunjung dengan baik.
1: Ada tambahan nggak, Pak?
2: Terkait pengunjung bagi yang mau ini datang ke Manyamul Resta 2026 ini, tentu kita sudah persiapkan berbagai hal seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Kemudian tentu view pada saat pembukaan dan bukan hanya di pada tanggal 14 saja ada acaranya, tapi dari tanggal 14 sampai tanggal 21 sampai penutupan. Jadi kita ada kegiatan di situ. Jadi tentu ini menjadi daya tarik pengunjung untuk datang di kegiatan Manyamul Fest ini. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, seperti kuliner, kemudian stand-stand yang ada, UMKM yang ada, kemudian karya-karya tradisional, karya-karya tradisional yang ada di sekitar perkampungan, contohnya kopi, ya kan? Kemudian baju-baju adat. Jadi itu yang tentunya menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Manyamul Fest.
1: Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana dengan parkiran, Pak? Apakah memang itu juga disediakan oleh panitia atau bagaimana?
0: Di panitia kita udah bentuk tim seksi panitia, seksi parkiran keamanan. Jadi mereka akan mengurus bagaimana keamanan supaya aman para pengunjung dan tidak ada gaduh. Yang kedua, untuk parkiran kita bisa ke tempat panitia. Dari pintu timur ada parkiran luas, di pintu arah barat kita ada parkiran di arah 80 kaki. Jadi masyarakat yang bawa mobil kita sudah siapkan parkiran. Kemudian pada pembukaannya memang sepeda motor tidak boleh naik di halaman desa. Kenapa? Karena penuh dengan orang. Tapi pada waktu hari Senin sampai Sabtu kita bisa ke arah dusun satu untuk bisa titik motor di halaman desa supaya para pengunjung itu nyaman dan tidak terlalu capek dan yakin dia kendaraannya agak dekat-dekat. Tetapi kalau pada hari Minggunya opening dan closingnya hari Minggu kembali pada tanggal 21, itu kita akan sepeda motor dan mobil tetap di parkiran.
1: Untuk bagaimana dengan para pengisi acara?
0: Para pengisi acara memang belum maksimal memang saat ini, tapi kan tunggu lagi. Karena semuanya kita pertimbangkan dengan berbagai hal, dari berbagai persepsi orang, kenikmatan. Kenapa? Karena bukan hanya karena keinginan kami panitia atau pemerintahan desa, tapi bagaimana masyarakat itu bisa terjawab semua keinginan. Jadi makanya belum final, tetapi tetap kita di sini ada di kepulannya ada senada trio pengisi acara. Tetapi itu masih bintang, masih naik daun dia ya. Selain ada penyanyi-penyanyi lokal di desa Ismetan, di Kabupaten Selatan, dan ada beberapa para pengisi acara yang lain. Tetap kita akan kita akan minta mereka untuk bisa mengisi acara.
1: Kendala yang dihadapi?
0: Mungkin ya kendala pasti ada ya, nggak mungkin semua kegiatan. Ya paling ya menimbang mengingat keuangan itu saja.

0: menimbang dan mengingat. Jadi itu yang Batasi. Karena kemarin juga diminta-minta bagaimana artis wali kota, kota ibu kota bisa datang, artis ibu kota bisa datang dari Jakarta kan. Ya sebenarnya kalau ada aja duit yang lebih, dana desa tahun ini kami tinggal 370 juta dari 1 miliaran. Ya sebelum-sebelumnya kita pakai dana desa untuk membangun desa, untuk mengembangkan desa. Jadi saat ini bagaimana kita bisa layani dengan baik.
1: Yang selanjutnya Pak, harapan terhadap pelaksanaan kegiatan ini Pak?
0: Pelaksanaannya ya, harapan kita ya supaya bisa terlaksana dengan baik dan semua para stakeholder bisa ambil bagian, kemudian semua panitia bisa ambil bagian, dan semua masyarakat bisa ambil bagian dalam kegiatan ini.
1: Mungkin bagaimana dengan Pak Wakil Ketua Panitia?
2: Iya, tentu harapan kita supaya menyambut ini
0: jalan
2: bisa lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan ada beberapa kegiatan yang tadi kita munculkan, tentu mengajak seluruh masyarakat, bukan hanya di Desa Ilismetane atau di Kecamatan Manyemele, tetapi bisa dari Nias Selatan, Nias Utara dan Ustoli, dan baik maupun di luar yang berkunjung di kegiatan Manyemele Fest ini, tentu harapan kita supaya pengunjung juga bisa terlayani dengan baik, kemudian ya mereka bisa bertahan untuk mengikuti dan melihat budaya-budaya tradisional yang ada di Ilismetane.
1: Ini yang terakhir nih Pak, pesan atau ajakan kepada masyarakat untuk datang ke Manyemele Festival tahun 2020.
0: Baik, untuk kami sebagai pemerintahan desa penyelenggara Manyemele Festival Budaya di Desa Ilismetane, kami harap bagi para masyarakat pencinta budaya, peneliti budaya, dan juga pelaku-pelaku budaya, silakan ayo datanglah, saksikanlah kegiatan, berbagai kegiatan festival budaya yang dulu terlaksana, lama-lama terkikis dengan zaman, dan sekarang kita akan bangkitkan kembali. Malah kalau ketika ada komunitas yang sepertinya dia tahu sesuatu budaya cerita zaman dahulu kala, silakan hubungi kami panitia, bagaimana bisa mau menampilkan atraksi, cerita, drama, teatrikal, dan berbagai hal yang mungkin Anda bisa mengeksplor berbagai isi hati, kemauan di Festival Budaya Manyemele tahun 2026 ini. Dan bagi para pencinta budaya, silakan ayo tonton, mari ajak teman, ajak saudara. Dan juga kami tetap memohon dukungan doa supaya yang mulai festival 26 ini bisa berjalan dengan baik.
1: Pak Wakil Ketua Panitia.
2: Ya, baik, kami juga dari Panitia Manyemele Fest tahun 2026 sebagai pelaksana kegiatan Manyemele Fest tahun 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk beredukasi, untuk ikut serta dalam kegiatan Manyemele Fest ini. Tentu Manyemele Fest ini hal yang membuat kita itu bagaimana supaya sejarah-sejarah yang ada khususnya di Kepulauan Nias bisa terukir kembali. Ya, jadi kami dari Manyemele Fest sangat mengharapkan ya kedatangan Bapak Ibu masyarakat baik yang ada di Kecamatan Manyemele di Kepulauan Nias dan seluruh Kepulauan Nias, kami mengajak untuk melihat ya kemudian bergabung di Manyemele Fest tahun 2026. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kisan Triska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Ya ahohu.
0: Ya ahohu.
1: Ya, selamat pagi pendengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
0: Zigzag?
1: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
3: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, juga pamit undur diri di ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena Anda akan ditemani oleh rekan siar lain yang akan menemani Anda. Ada Kiai Santriska Manae. Dan semoga setiap informasi yang kami hadirkan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk Anda yang ingin memastikan informasi-informasi lainnya juga dapat langsung mengunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id. Baiklah, sampai bertemu kembali. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ya, ahu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Ya, pendengar Mas Janel berada masih bersama kami di 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, tentunya masih dengan kami di Persatu RRI Nia Selatan dan masih bersama saya penyiar Anda, Kaisan Triska, yang masih menemani Anda di ruang dengar Anda di Lintas Nia Selatan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya pendengar berbagai lagu-lagu populer yang masih kami nyerahkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tepat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Untuk edisi 4 bulan 6 2006, kami ucapkan juga, mungkin ada yang hari ini yang ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini, panjang umur sehat selalu. Nah, sambil Anda juga menikmati umur yang baru, nikmat yang baru dari Tuhan, jangan lupa juga dengarkan berbagai lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang tentunya direng dengar Anda. Ya, tidak terasa juga pendengar, kita sudah menginjakkan bulan di bulan 6 ini. Tidak terasa kita sudah menjalani hari bulan di tahun 2026 ini hingga 5 bulan lebih ya. Tentunya berbagai suka duka, berbagai target-target yang tentunya belum bisa tercapai, semoga di bulan ini bisa tercapai segala yang memang menjadi target dan apapun itu juga. Ya, nah, sedangkan lagu-lagu populer yang masih kami dengar untuk Anda, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Setiap hari Mas Jandre berada akan mencukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia yang telah menemani Anda selama satu jam lamanya dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan Dinamika Olahraga. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.
1: Dan informasi juga yang sudah disampaikan, begitu juga kepada para pendengar dan pemirsa kami atas atensinya. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Yahoo.
2: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi es, pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Amin.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yasin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan.
3: Ya, pendengar dan saya Anda berada, baru saja kita mengikuti Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Dan tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang tentunya akan menemani Anda di ruang dengar Anda di siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 3, maksud kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan lagu dengan program Hadiah Duria. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya IPD karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang menemani Anda siang hari ini, pendengar, sambil menikmati makan siangnya bersama keluarga maupun juga orang-orang terdekat Anda. Seperti biasa akan menemani Anda dalam program Hadiah Duria. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Ya, Ira televisi aku dosi jamu dong siaran hadiah duri ya, ba zima kare palu kaita baka ba acara nio masih eda, ba yau dali fesumi Victor Jenrato, si fau abumi ba zima ke ande, ba ngan luo hari Kamis, fau ba si ende 2000 dolar. Data fau gada dada baka ba acara nio masih eda, si mana ne si noto ole dani a televisi, tola tapa ima bang waida, ba patua le daune, tati ma telepon da, ba data furorongo wa Zi sampo sinuno ya baru baju makan reta ila kui ba au khusye zino ya dari nabano maso ita bai namana setelah terarate dari tabalaku zino ta henaik ya zino nani ada ta prorongo

Ya Allah, jika kita telah bersegus, di mana bagi sabuah dua buah jinu dan jinu tak perlu rungu, ba tatau ke saya, telah bersegus, ta tema na so zenra da bakba acara nyu masjid dan re tola tete ke kada saya gina te ba numero sinoto le ba numero noli walu sara-sara 252012 na so so masih ba tola mana tete ke kada gina te ina ba na ya wale so ita ma ko faiza so mana da formata fauga de da bakba acara ni o masih dan re Oh folio tetei bernumero noli walu sara-sara 2520 siwane 2 Na sozo masih rata lep segu Ba tola tetei heke kedagina tegei Ba vama ema jitu bali Zenrada ma gamai dola ada Ba cimakane Na tapakala ita ba zila luo de Ba gina te zino tatalui ba Anakuno kumaifu ya Iya Oya leke daripada moteo Jadi, ewai no si mana, ba ada fefulala ni uhalo gigo dah. Ena mohalo itu baka banomo, ena bayro banomo. Batamane, sono data onoro gimana, dede dah. Ta mane, si mana gigi kulidannya resogi wakafu basogi wa auku ya. Nah berada ira terpisahku, data fagon nasa dede dah baka acara ni oh masih ada deh. Ma balu telepon mi benuero noli walu sara-sara 2520 siwa 2 ba kasakasada nasa telepse ba da pomona nasa ta tema di sabo du bazinu ne kasakasa bo balu telepon da ba simakan de na benahia memang aso ita ba temane ya hofona mi bazimakan de Ya, siti do mana lala gaur rifa daya Masih mana gai Ba lala wafana-fana da ma Cima makan deh Da kamana Fangu musoda da ba tiaru Kada fai pengawal wa abu da Ya lah telah bisa gu Ba ya jinu nanya data perorongo

0: si manamege sabazui zino na zino ta prorongo ba yawasa tada da balagu zino ta prorongo heboi ausa si manage asau a mriwal bu murato sa sagata mege no mana ta prorongo ya lau ira talfsegu tola nasamu tege kada ginata ya ba numero noli walu sarasara 2520 siwa na 2 na susumasi ba tola tete kada ginata ya na ba no moso ita ma banahiatan na be ba bay olif manga ita ya talfsa na ya sesi pada na terlambat manga ba ifalo ya gei fuh mah ba apalagi ba fuh asam lambung ade ba data arep ko ita ba fuh kusi manda jadi be terlambat manga mi ya lau data tema saya telepon jinofeta halo ya ubi jima ke ya ubi jima ke telepon saya kemarin ya sosok ke dah
1: Nawirna
0: da. Moroi ba?
1: Helikopter.
0: Moroi ba helikopter laut talifse. Hadia gamai dola si nota hinege.
1: Lemana medalu
0: de tuavo
1: ba.
0: Lau ta ada soal gele.
1: Anu ayo bu.
0: Ya hobu. Lau. Si mana mage sebuah telefon ke dalam sedar Ina Wirna ba tar soal gele ya. Ta tau ge nasa. Halo ya hobu. Ya hobu. Ya hobu. Mereka jok ada. Oh, kakak Ina Jepan. Oh. Ayah saya tahu ke kakak?
1: Saya sihat mamilu.
0: Asyik mana pun saya Yore siapa ngobai ini ya kasih waktu da sama Ricardo Zega gimana?
1: Eh, dia apa di kuali darah
0: disini? Ha?
1: Mamilu nih, bagaimana ada kuali.
0: Lau, lau, lau, lau.
1: Mane ulang di kuali darah. Novau gabo sa me hari sinaya gasi wada ma Ricardo Zega ba baduri ya ba ofitar draga balulupa. Lau jiwa. Sino na di ya? Ito niya pagwamo isalimay.
0: La, datapay gida na he.
1: Tawagano eh.
0: Yahobu. Yahobu.
1: Yahobu.
0: Lalu si mana mage sebuah telefon ke dalif seda kakak Ina Jepon si soba pintu masuk museum pusaka Nias ya. Tak tahu kau dah nasar tak tema telefon Banu Meron oleh Walu Sarasara 2520 Siwana 2. Halo, ya Om Cimake.
1: Iya, ya hobo, mari jo kada.
2: Oh, sudah awak bacolika.
1: Talib saya gusu dia lawai bisa tahu kenahi.
2: Mana korban kau ada wajah kehat mana baki nokte.
1: Balik walu walu ya bisa mengabongi mepita ke bari bali joliga
2: Amor kali kali kolika kali.
1: Me hari sinai mepita tu pada ene ba na falu kami nene ina dao.
2: Nadao.
1: Kamai
2: ayo mana? Sudah kami bawa.
1: Ija berau ke? Napalu kami mo? Nolle nomo mo i ira ama ane ononya da Firdaus halawa ba surah ba pamawira ba ma Clara halawa onu o mater nomo da Firdaus ke da ina mama ina dao. Lawa fana nomonya ba sedang labang bangun nomo ganya siap.
2: Ya kapatnya kan menare raya wes mesti sama dana mau mana mau rapi dia melo mau bumi
1: Sebalik. Tapi orang
2: kaya ini, orang baru juga ini
1: beli bodi kaya. Ah, iya. Sila lebah udah kema. Hewan marah sila lemah itu terjoli kau fita bagulaya mari misto.
2: Iya, lembah kalau
1: kerja mana kerja mana cibuah ini balik. Iya.
2: Ah, so malam balik sekali saya
1: ini. Balik.
2: Lara suara ya ibal, kan orang mamang ini nadi yang itu memurah nebak suara.
1: Bapa ngapuli dah agak merubah dulu pak. Bapa ter saya Nias Barat, bapa ngapuli mas saya.
2: Iya ya, saya balik. Saya tinggal. Atau saya semalam ini mami dan mami sudah nebak kembali di Juli.
1: Ya terakhir gunung Juli masa kita masuk Juli bagalala.
2: Iya, ibu kita demi jika bahaya namu susai bah, misto saya melera bah, hana mulu sebagai balik.
1: Iya.
2: Asalnya sama misrai harus kamu hagara.
1: Lah, na falu kaita na bara pada taduga fa huo sabah.
2: Iya lah, okay.
1: Na falu kami mama ina nenek dai na dao. So jangan kau tahu gemar bareri, no fa foto kami meri sinaya.
2: Kalau balu bara mami kata tak kena mau bagi main mulu.
1: So so sata posting ba Facebook foto mada na mehari sila ya dah.
2: Lah balik kami dah. Kamu itu lalu
1: lalu lalu lalu
2: lalu
1: lalu dah. Dah apa?
2: Mana saya bawa ada lalu bawa sada lalu ni atau apa gora tempat saudara sih. Keluar ada bang menasa sarado dapat keluarkan so kali pun sebenarnya ada nirair bah. Masalahnya itu kalau baca cuy, dia siapa lo terbuk, sesuatu yang merah-merah. Bahwa semuanya kalau hanya bangsa yang apa baik.
1: Lau.
2: Ya, sesuatu yang bagi sabung sabun dengan sejauh teleponku. Sebenarnya masih harus ke kasulsi, rambat kepedesa, bangso, kasih orang menemui kita, salam kenal. Rambat dasa, rambat dasa, rambat terperah juga bayi kakak yang terlebih sebuah rumah sakit anak yang aku sehat-sehat cepat semua rata maaf itu sesuatu bagaimana ira masih lalu kalau
1: kau
2: maaf itu bingung mereka bang
1: ba si segera saya butuh hili si sobat zoliga ada bahwa kita mana baru lebau bu isle lu zara-zara iba banu ada bapak mau wira halawa ya umana fefu lo lifu doga yobai dalif segu amaina Johan gula si soba duri ya gue ba sorang sona pada sakit amaina Tony ke soba gapuka si sa
2: amna punya yang saya nari sisi ga boy
1: ya iya lo
2: kok ga boy baru musuh soba kanya udah nama lahunya baru masakit maizun
1: bagur soli
2: bapak mahir maling ini
1: apa yang nafalu kami ya
2: tetapan kalau ga boh mima urus
1: berarti basuli ga mana kera dahulu.
2: Mukha,
1: mukha kena bahasa lawa, mesti kena bahasa ralahal si amu.
2: Kakak
1: inariki, inariki ya.
2: Inariki.
1: Madu halawa.
2: Madu halawa,
1: macam apa? Makan
2: lawa,
1: dia
2: mesti
1: boleh,
2: bawa halawa
1: saya
2: pada.
1: Oh iya.
2: Halawa. Tapi mana orang kena muka, nak kerabu ngamu mina ini sahaja.
1: Ada nak dah oh abah kerai bah ngerti nak kemarang. Dah nak no uilah dah so ama mater dah lagi uilah ini kita sedekui adalah nasa kali tu.
2: nomor kubaya hadanya ba nomor lagu nomor pribadi nomor hana
1: lah soga lebar mo phone wira na televisi dare
2: go oke oke
1: ya bu lah dami bolo ke demi na televisi go na ara mai fu pakai siraga televisi da sudia lawar ber semua sota de gino ba semua sota de iya no no mai do maner ba zoliga me hari ji sa hari sinaya silale so ge jang walu sukuran ba lelewa uma isa na mudo no zona sumana ubu sumana keluarga iso ba da isa ke bapa nuara la ya uma na ve fue ya da telefe iso ba da halo halo ya ubu iya murai cokoda murai
2: basa malam-malam.
1: Aha, ada lah kau ni.
2: Salam ni.
1: Iya.
2: Salam ni baju malam malam.
1: Lah, tuh ke?
2: Tuh saya mau baik.
1: Nah, tuh lah.
2: Mau baik kasih beri kimak banyak, anak itu kami tu.
1: Aha, tengah berumi apa nak faluk aku dah.
2: Nanti faluk aku ni tengah faluk dobar.
1: Nanti faluk aku megabong, iya iya.
2: Untuk pergi dia muncul macam, dia dah balik orang tu.
1: Ya iya.
2: Nai
1: balik, nai nyawa
2: boy.
1: Iya, no, itu teleponnya no mage. Ba, bolo gerdemi telepon saya. Na, no, itu telepon mi mage. Ba, puli mana nasadanya tunggu telepon lagi. Halo, ya obu.
3: Ya obu, Bang Cik.
1: Avena tarali mele.
3: Iya, avena Bang Cik.
1: Ya, iya, ada no lahau ke muka bongino ada. Woi, di desi muka bongino me falukai ita le. dai.
3: Halo, rumah itu, Bang.
1: Rumah kerak kelam bangke. Atul atul le.
3: Iya, sesekali
1: ya. Iya, letak tu nasoba sesekali masih dofi na iya ndo.
3: Ai letak tu, amai dulu cimat, amai dulu tu novalu.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Eda,
3: amai dulu le.
1: Bolok kau dah demo mege ber. Aramai fufa, usum sotel dekin rau do faluka ga dalam segi sudi alau nombi tu bazuli gamu gabung.
3: Apa-apa dau balik, apa-apa dau, ya sedau. Kelaran tau.
1: Lah.
3: Amai do lah ya.
1: Iya.
3: Mana ibini-bini ya bawa rumah ya nanti saa.
1: Itulah.
3: Ibini-bini ya desi rumah ya nakumi.
1: Atulah.
3: Keluarnya dah Bang Cik. Itu salah lah bini-bini masuk kesalahan dah. Pak satu saat turun.
1: Ya iya ya iya.
3: Ah, amai dolanya cinuna no meke ba pertama ni futamu.
1: Asau a.
3: Ah. Salalalala bu. Pabe me yawa kefu satu saya li yapeka peka.
1: Ija bazagal wani rogo dai.
3: Amai jahu
1: ba ba
3: meke no yo kekula iyo kekula la kekuku kekuki.
1: Ba, beta tahu ke ya madanya lawa eda sapa ketentunya ade. Wah, maaf ketentunya ya ade boy, beta tahu ke saya dah.
3: Ay. Bagaimana ini wa bale? Hei, salah lah ba mini ini mau pasti.
1: Hei, so ko malo Roma le papadeta. Lah, tamane. So, ada na lawa ya ade bale. Sa sonro ke ake ba
3: Ini sama
1: lau si mana ya sama kulidana na la be ba mati mo ai ba ana
3: ai ba ade
1: ni sama kulidana to bali na la
3: tera ke lo hanya na sa kamba do la kuat ke ba keluarga si mana suami istri isalalala. Ya le boleh le selikurau le selikurau. Satu saat ini orang macam
1: cah. Tawale dah. Lah, lah.
3: Bagaimana kita ada romali lo balan ya tu sami ni hurnya ni ya.
1: Ya iya.
3: Iya.
1: Atul, atul dah.
3: Tapi daripada tadi ni hur pasti satu-satunya Roma.
1: Atul dah, atul.
3: Tapi ulis mana tu kita akan mendolak ke Dabang, so, tapi labur saya ke Tefadan uah.
1: Baik, baru ini tak dah gay.
3: Ma tolong fight sama gua baik kuba.
1: Kanu malu.
3: Lumale ke mau bade au gua menoto angkat teleponku.
1: Ya au Pak Pendeta.
3: Ba gua bai nina wirnan meke morbai ko duba. Kada kasudi no meke batolika, ba ke no kalal bisa bade ka kasudi leila. Pengiar muroi ba RR.
1: Iyo, ba ija manasa nionya begeno Pak Pendeta. Iyo ba. Ba tetangga ba ya ira. Dan nenek nak tahu so gino nombene ama bakal bazuliga lagi naik wheel
3: bakal ada inut teba tengah inut teba falukam
1: ya iya ya iya
3: mungkin ada satu saat balik ba falukam kakak saya di batatu saya so katapele ni denia ba di TV
1: ay Fabo ira adalah raga no no fama lelewa no wheel amin gabong ya na Fabo mai Fabo ya iya si Fontalinga dari mana dalinga.
3: Yeah, sorry, sorry.
1: Yeah, atul.
3: Na bagulu stoli basibi.
1: Atul ba. Oi mana so mana gunanya fefu da?
3: Yeah, ada yang lalu bal sabu pano sabu had, sabu pano sabu puru.
1: Atul da lah, tatogo.
3: Lalu le ba ba ovai nak kita no meke. Sila uci pau no meke mori macam melu faila ni ada ini ya.
1: Yeah.
3: Kaid kanidar ba. Pilih tu coba bata, coba kasani. Fufuf mana lagi bang si tor berita cara-cara ira.
1: Tidak
3: lagi tidak, tetapi kenapa dah?
1: Ya baru lintas mega tol gay ba, beri pilih cara beri satu.
3: Tidak ada bang si tor bagi nanti lain hari dan yang tidak benda benda dan yang
1: lah, ya apa pendeta?
3: Ya Abu.
1: Lalu si mana bagi Bapak Pendeta murid bata mandoa atas segala no foye kada baci mak ande ba wat bai bolo de kada telepon gua nalo ahori tema telepon da ber ina tegai bazila rata ta rugi baji satu me yai tegai murid ba erer gulo soli sumber lintas megatol maso berita lintas megatol. Lintas megatol lariwa berita ni ada so berita muriba Nia Selatan, so gai berita muriba RRI Sibolga, so berita gai muriba RRI Medan, so berita ba RRI Tanjung Balai. Jadi denya ada lintas megatol ya. Sasese ta prorongo bezi satu bapa lawa luar. Jadi bagana ta prorongo gida so informasi muriba Sumatera Utara ne. Lalu televisi saga TV Polda, warbai bolo dede naso zampo babe hede gumi benahi banaso digitera pemata blog dede banaso jile utema telepon babe olifu mai molujui falu kaita bagina tazino tatita tuga ya ba sapuria data protongol lagu sto bali mai fama balisada.

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gudusoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLI jelang operasi Patuh Toba 2026. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Cendato.

0: Ketawali berita yang pertama, Polres Tapanuli Tengah melalui Sarlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patu Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Sarlantas Polres Tapanuli Tengah mengencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patu Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
2: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek. Seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patu ini.
1: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
0: Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Muni Liharefa.
3: Atas nama penanggung jawab manajemen dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
4: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
3: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
4: Ia menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Muni Liharefa melaporkan.
0: Pilkades serentak gelombang 2 2026 di Deli Serdang berlangsung sukses dengan diikuti 212 calon kepala desa. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sukses pada Selasa 2 Juni 2026. Total sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Demikian disampaikan Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang Rismar Silaban yang juga sebagai salah satu anggota panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 saat dijumpai RRI di kantornya Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan Pilkades Serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 15 kecamatan terlaksana dengan baik. Jumlah TPS sebanyak 303 TPS dan calon kepala desa yang mengikuti kontestan Pilkades sebanyak 212 calon kepala desa.
6: Ya, alhamdulillah semalam pada tanggal 2 Juni 2006 telah terlaksana Pilkades Serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades sebanyak 212 calon.
5: Ia menambahkan seluruh pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar secara umum dan bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan satu hari pada 2 Juni 2026. Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Kesuksesan Pilkades tersebut berkat kerjasama dari Forkopimda, TNI, Polri, Panitia Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, P2K, dan tentunya PPPSD sebagai Panitia Pemungutan Suara di TPS.
6: Secara umum, secara keseluruhan, semua berjalan dengan baik berkat kerjasama dari seluruh pihak, khususnya Forkopimda, Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Pilkades itu hanya dilaksanakan satu hari, selesai perhitungan suara di TPS, dilanjutkan dengan pleno di kantor desa masing-masing. Untuk selanjutnya, P2K, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada BPD desa masing-masing.
5: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala desa yang terpilih dalam Pilkades Serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada 18 sampai dengan 25 Juni 2026. Ini tergantung dari persiapan administrasi usulan dari pelantikan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentunya mengharapkan kepada kepala desa yang terpilih dari 76 desa di Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan amanah dari masyarakat dengan baik sekaligus juga dapat bekerja sama dalam menyukseskan program pemerintah. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, dukung astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2BA Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Liana Stion menurunkan laporannya.
7: Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, pada Selasa 2 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Kegiatan ini juga agar masyarakat tahu bahwa pemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan pemasyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa lapas sekarang untuk membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibuluan Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan ini.
7: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.

0: Setelah vakum selama 2 tahun, Pekan Raya Sumatera Utara kembali diselenggarakan pada tahun ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Tanggal 3 Juli akan ada Pekan Raya Sumatera Utara ke-50.
2: Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU, kembali digelar pada tahun 2026 setelah 2 tahun absen. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Selain menghadirkan pameran budaya dan ekonomi kreatif, PRSU 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai kompetisi yang selaras dengan perkembangan zaman. Mulai dari lomba tarik kreasi hingga social media challenge yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu juga akan ada penampilan artis lokal dan nasional serta pertunjukan drone light show pada acara pembukaan. Beragam stand pelayanan dan kegiatan publik juga akan meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stand kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin.
1: Dalam pelaksanaan nanti kurang lebih 31 hari, kami akan mencoba untuk menjadikan momentum penting memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Dengan tema harmonisasi emas, mempresentasikan semangat keberagaman dan kolaborasi yang menjadi kekuatan utama di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, yang untuk ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini nantinya, masih ada yang belum mengkonfirmasi. Kami masih menunggu untuk bersama-sama meramaikan event ini.
2: Sulaiman menyampaikan, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi. Pemprov juga menunggu konfirmasi dari negara sahabat yang biasanya ikut berpartisipasi dalam PRSU. Salah satu negara sahabat yang ikut berpartisipasi pada PRSU tahun ini adalah Malaysia melalui stan Pulau Penang. PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan. Maskot PRSU tahun ini adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai representasi satwa khas Sumatera Utara. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Event Manyamele Fest 2026 akan kembali digelar di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan. Tahun ini event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Faurasa. Laporan Ano Perlis Hulu.
3: Desa Hilisimaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan akan kembali menggelar event Manyamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hilisimaitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Manyamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Manyamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
4: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimaitane.
3: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Manyamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Manyamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Maniamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti Famadaya Harimau dan Lompat Batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Masih belasan desa di Kota Gorosoli yang sudah memiliki sekolah lansia. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
5: Dan Kota Gorosoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik.
6: Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang adalah program pendidikan nonformal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, dan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, P5A. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli, Wilser Juliadi Nampitupulu, mengatakan Selantang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menjadikan mereka tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini memberikan informasi dan pelatihan seputar kesehatan fisik dan mental, keterampilan, serta ruang untuk interaksi sosial agar lansia dapat menjalani usia senja dengan bahagia dan berdaya.
5: Sekolah Lansia ini merupakan sekolah nonformal yang merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga atau sering dikenal dengan BKKBN. Ini sudah dicanangkan sejak tahun 2024 yang lalu dan Kota Gunung Stoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik. Kenapa? Karena selama ini Lansia ini kan adalah kelompok orang-orang tua kita yang mungkin kurang diperhatikan di dalam sebuah program di daerah. Nah, sekolah lansia ini sendiri merupakan sekolah yang digagas dan dibentuk di masing-masing desa. Kami melihat program ini cukup baik sekali karena ini merupakan turunan dari program Bina Keluarga Lansia yang selama ini menyasar keluarga lansia dan lansianya. Sedangkan sekolah lansia ini sendiri adalah khusus untuk lansianya saja. Jadi mereka nanti akan ikut belajar tentang spiritual, kemudian pengetahuan kesehatan, ada juga pemeriksaan kesehatan, lalu ada juga pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya menjadi kebutuhan untuk para lansia-lansia kita.
6: Siapa saja yang bisa mengikuti sekolah lansia tangguh ini? Menurut Wilser, yakni orang tua dengan umur minimal 60 tahun, memiliki motivasi untuk terus belajar, sehat secara fisik dan mental, serta bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga selesai. Sekolah lansia di Kota Gunung Stoli dilaksanakan satu kali dalam satu bulan selama 12 kali pertemuan atau satu tahun. Syarat utama untuk mengikuti wisuda sekolah lansia adalah telah menyelesaikan kurikulum pendidikan yang disyaratkan. Jika di Kota Gunung Stoli minimal mengikuti 9 kali pertemuan, maka sudah bisa mengikuti wisuda standar 1. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar berita tadi, sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Sekian, lintas Megatol.

ProSatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: sudah lupa, jangan diingat lagi.
1: Terima kasih ya.
2: Lali.
3: Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move up.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RR India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RR India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Radio.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja juga perjumpaan kita pada lintasnya selatan siang. Saya penyiar Anda Kisan Triska pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Selamat sore, ya aho, dan selamat mengikuti saran rindu berjalan malam Persatu RRI Jakarta.

1997 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menghimbau

0: masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus.
4: Dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu mbak.
6: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari pikir masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan social media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Nih,
1: ya.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan seorang desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam, itu mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Satu RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh, iya benar ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Redaksi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripa, loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila

Dari puncak ironi GEPA inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dia hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Kabupaten Nias Utara. Masyarakat Kota Gunung Sitoli menyambut positif penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 4 Juni 2026.

0: Berita yang pertama, Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Nias Utara serta meninjau sungai penyeberangan anak sekolah. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman akan berencana turun langsung ke pelosok Kabupaten Nias Utara untuk memverifikasi laporan Bupati Nias Utara terkait kondisi daerah 3T. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI. Menurut Dudung, perlu peninjauan langsung di lapangan dikarenakan wilayah tersebut kondisi memprihatinkan. Berdasarkan laporan Bupati Nias Utara bahwa tiga persoalan utama yang perlu perhatian dari pemerintah pusat, yakni ketiadaan aliran listrik di sejumlah sekolah, infrastruktur sekolah tidak layak, dan ketiadaan jembatan, sehingga siswa harus menyeberangi sungai langsung tanpa jembatan. Dudung memastikan

0: mengatakan bahwa akan menjadwalkan kunjungan ke wilayahnya setara untuk mengecek kondisi rel, menginap di tempat tanpa listrik, dan akan menelusuri langsung sungai yang dilewati anak-anak menyeberang ke sekolah.
1: Kemudian betul dari program sekolah yang tidak layak, banyak juga kemarin Bupati Nias Utara waktu itu melapor kepada saya, masih ada beberapa kecamatan yang lampu listrik belum ada. Saya bilang saya rencana akan ke sana, dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisi mereka. Bahkan melewati sungai kalau sekolah, kemudian bajunya harus diperas dulu, dikeringkan dulu, dulu pakai, baru bisa berangkat sekolah. Saya ingin melihat ke sana.
0: Ia juga menyampaikan selain peninjauan kondisi Kabupaten Nias Utara, kantor staf kepresidenan RI diwakili kepala staf kepresidenan akan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat Nias Utara bersama kementerian terkait. Munir Yarefa melaporkan.
2: Polres Nias menggelar kegiatan forum konsultasi publik FKP tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sanika Satwayada Polres Nias. Kasih Humas Polres Nias Aibda Aris Gulo SH mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai ruang draft komunikasi dan draft diskusi terbuka bersama perwakilan elemen masyarakat, tokoh daerah, serta instansi terkait demi mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik Polri. Mulai forum ini, Polres Nias berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, dan humanis pada unit kerja seperti SPKT, SKCK, hingga SIM. Dikatakan Aris Gulo, setiap masukan dan draft saran yang masuk akan menjadi draft pondasi penting bagi Polres Nias dalam mewujudkan pelayanan prima yang presisi. Aris Gulo menegaskan bahwa bersama masyarakat kita bangun Polres Nias yang semakin dicintai dan terpercaya.

0: Masyarakat Kota Gunung Sitoli menyambut positif penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
1: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Sitoli, Ray Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
2: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
1: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
3: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
1: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Wali Kota Gunung Soli Sowa Alauli SEMSI menghadiri panen perdana tanaman cabai yang dikelola oleh Bumdes Sendroro di Desa Ononamele 2 Lot Kecamatan Gunung Soli Barat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap hasil produksi lokal. Wali Kota membeli hasil panen cabai dari Bumdes Sendroro, bahkan memesan tambahan sebanyak 20 kg cabai yang dibayar secara langsung sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap semangat para petani serta pengelola Bumdes dalam membangun kemandirian pangan dari desa. Wali Kota Gunung Soli menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bumdes Sendroro yang telah mengambil langkah nyata mendukung program ketahanan pangan melalui budidaya cabai. Menurutnya, keberhasilan Bumdes Sendroro dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi pertanian maupun peternakan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Tidak hanya cabai, berbagai komoditas seperti jagung, sayuran, timun, terung maupun usaha peternakan dapat menjadi pilihan dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Gunung Soli terus mendorong pemanfaatan alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan sebagai langkah menuju kedaulatan pangan daerah karena hingga saat ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar daerah. Padahal Kota Gunung Soli memiliki lahan yang subur dan potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan.

Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nes bersama-sama warga Kecamatan Onolalu melaksanakan gotong royong massal pada Rabu 3 Juni 2026. Gotong royong yang dilakukan di sejumlah titik ini diinisiasi oleh pemerintah Kecamatan Onolalu bersama warga di 10 desa sekecamatan tersebut. Selain kegiatan gotong royong, Yusuf Nes juga meninjau kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut, kemudian meninjau kondisi jembatan Dema dan jembatan Mofulu serta kondisi gedung UPTD Puskesmas dan kantor Camat Onolalu. Pada kesempatan tersebut, Camat Onolalu walaupun Sarumaha menyampaikan usulan pembangunan dan peningkatan ruas jalan secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Onolalu, selain itu ia juga menyampaikan harapan akan pembangunan dan perbaikan sejumlah fasilitas umum di wilayah ini. Menanggapi usulan Camat Onolalu, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Neke mengatakan usulan-usulan pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Kecamatan Onolalu akan dilakukan secara bertahap, termasuk pembangunan kedua jembatan yang sangat vital bagi warga setempat, yaitu jembatan Mofulu dan jembatan Dema. Pelaksanaan pembangunan jalan jembatan dan penanganan longsor tersebut akan dimulai pada tahun anggaran 2026 melalui PAPBD dan tahun 2027 melalui APBD Kabupaten Nia Selatan. Oleh karena itu, Yusuf Neke juga meminta masyarakat mendukung apapun program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan fitur dengan judul Ikan Asap Nias Utara, diproduksi reporter Indah Febranti Belola berikut ini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banua Sibohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waruwu, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Deria Gea atau Inalina Waruwu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana, tetapi butuh kesabaran ekstra.
2: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
1: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
2: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang. Jenis
1: apa saja itu, Bu?
2: Seperti ikan gambaya, ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
1: Meski cukup menjanjikan, namun Beria Gia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Soli Hanggar Perdana Harifa.
1: Pendengar RR Gunung Soli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Pinaka bersama saya Hanggar Perdana Harifa, selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca tanggal 4 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 5 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan udara kabur. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 15 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhirinya hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Kabupaten Nias Utara. Masyarakat Kota Gunung Soli menyambut positif penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Mendengar demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, saya Erna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: Pendengar, tahukah anda?
1: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti program 1 RRI Gunung Stoli dalam program Nias hari ini mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kembali bersama kami RRI Nia Selatan menghadirkan program-program lainnya akan menemani suasana sore Anda saat ini. Untuk edisi hari ini tepatnya edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat ya pada bulan Juni atau bulan 6 saat ini. Apa yang menjadi rencana-rencana dan tugas-tugas yang sudah kita selesaikan hari ini, semuanya kita berharap akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika sebaliknya pendengar, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, masih ada hari esok untuk memperbaiki atau masih ada hari esok untuk berbenah lebih baik dari hari ini tentunya ya. Baik, bersama kami yang bertugas saya Putra menemani Anda, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias untuk Anda yang rindu akan kampung halaman, Anda yang senang mendengarkan lagu-lagu daerah Nias. Kami hadirkan untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan dengan lagu-lagu pilihan daerah Nias yang kami putarkan untuk Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Dari 93,1 FM RRI Nias Selatan, kita masih terus hadir di lagu daerah Nias yang kami putarkan untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, kebersamaan kita untuk lagu daerah Nias kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Waktu yang paling pas saat ini ketika Anda sudah sampai di rumah, ya, tarikan napas harus begitu ya. Jadi harus tarik napas dulu, relax dulu ya, baru kembali melaksanakan rutinitas rumahan gitu ya. Karena tidak jarang setelah melewati dari pekerjaan di luar rumah, kerjaan rumah sudah menghadang kita gitu ya. Pekerjaan rumah sudah menanti kita untuk bisa kita selesaikan begitu. Jadi tidak ada pernah kata putus untuk bekerja ya, kerja di luar rumah dan kerja di dalam rumah ya. Tetap semangat untuk kita semua. Baik, pendengar RRI Nias Selatan, dimana saja Anda berada, sebelum kami kembali hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias yang kami pilihkan untuk Anda di sore hari ini, ada beberapa informasi-informasi update lainnya juga kami sampaikan untuk Anda. Salah satunya pendengar, dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN ini sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nah, selain pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodiwik Pusung dan juga Sony Sonjaya atas pengabdian yang telah dilakukan serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat termasuk juga program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional saat ini. Dadan Hindayana merupakan kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga tersebut dibentuk dan selama masa kepemimpinannya BGN menjalankan berbagai program percepatan pemenuhan gizi masyarakat melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis akan terus berjalan dan diperkuat. Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang merata dan berkelanjutan. Nah, informasi update lainnya juga di mana saat ini Dadan Hindayana juga sedang dilaksanakan pemeriksaan kepada beliau karena terkait kasus MBG ini ya, yang merupakan mantan kepala BGN. Ya, biarkan hukum yang berbicara, biarkan hukum yang akan menentukan apakah kondisi-kondisi ini, tindakan apa yang harus dilakukan dan kebijakan apa yang dilakukan kepada oknum-oknum yang menyelewengkan atau menyalahgunakan ya kepercayaan negara untuk mengabdi selama bertugas menjadi kepala BGN. Ini kabar-kabar terupdate ya teman-teman ya. Pasti teman-teman di luar sana juga udah pada tahu bahwa Pak Dadan Hindayana mantan kepala BGN yang merupakan beliau ya yang duduk di jabatan pertama di BGN ini ya ternyata sedang menjalani proses pemeriksaan KPK ya. Baik, kita serahkan ke pihak hukum ya untuk memastikan informasi-informasi update lainnya juga nanti bakal kita hadirkan untuk Anda ya. Baik, pendengar RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada terkait program MBG ini ya, Presiden Prabowo juga mengatakan secara tegas bahwa MBG tak boleh jadi ajang memperkaya diri. Ini disampaikan beliau di hadapan semua para peserta mitra-mitra dari MBG. Nah, SPPG tentunya ya. Nah, seperti apa informasi update-nya? Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Masih bersama kami di 93,1 FM Marerinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang baru kita dengar ya, lagu ini adalah lagu ciptaan dari anak-anak Nia Selatan. Ini karya Nia Selatan gitu, dari Bang Arca Wau. Ya, lagunya asik nih teman-teman ya. Ini baru keluar lagunya dan judul lagunya Beside Tetena. Tadi kita udah puterin lagunya Bang Arca ya, yang sudah hadir di sore hari ini menghibur kita di lagu daerah Nias ya. Kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya pendengar. Nah, seperti yang kami sampaikan untuk Anda sebelumnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis MBG dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu. Menurut Presiden, program MBG merupakan strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat memperoleh asupan gizi yang cukup. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga dengan baik dan bebas dari praktik penyimpangan. Presiden Prabowo menjelaskan program MBG hadir untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Dan Presiden menyebut masih terdapat wilayah dengan angka kekurangan gizi anak mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Menurut Presiden, kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan beresiko memicu stunting. Karena itu pemerintah menempatkan program MBG sebagai salah satu program prioritas pembangunan sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita dengar saat ini pendengar, yang mana kasus dari pelaksana tugas ya, kepala BGN sebelumnya ya, dan juga beberapa mitra lainnya yang tersandung kasus dari MBG ini, ya biarkan kejaksaan atau bagian KPK untuk menangani kasus tersebut. Di mana informasi update untuk saat ini juga disampaikan, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari ya kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG. Yayasan tersebut diduga terrevaliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik untuk menetapkan Dadan Hindayana, kemudian Sony Sonjaya, dan juga Lo Dewi Pusung ini sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Direktur Penyidikan Jampitsus ya, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan yayasan mitra tersebut memperoleh insentif sangat besar, nilainya ya mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Menurut Syarif, penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Syarif menjelaskan yayasan tersebut diduga tetap dapat menjadi mitra program makan bergizi gratis. Penyidik menemukan dugaan pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal Mitra BGN. Menurutnya, yayasan yang memperoleh keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Dengan afiliasi ini menjadi bagian yang sedang didalami penyidik saat ini. Selain dugaan penyalahgunaan penunjukan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada BGN sendiri. Temuan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan perkara korupsi di lingkungan BGN. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis dan dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lo Dewi Pusung, dan juga tersangka dalam perkara yang sama. Jadi pendengar RRI-nya Selatan, di mana saja Anda berada, dari informasi ini disampaikan di mana ketiganya disangka melanggar pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung telah menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama dan penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap diri mereka. Sehari sebelum penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan Sony Sanjaya dan Lo Dewi Pusung juga diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala Lembaga tersebut. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik SD Yang sebagai Kepala BGN, Nanik didampingi Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dan Presiden disebut memantau kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir.
Jadi ternyata Pak Presiden juga memantau ya. Kirain teriakan-teriakan kita selama ini melihat kondisi-kondisi kejanggalan yang ada di lapangan, Pak Presiden menutup mata dan telinga begitu ya. Ternyata tidak ya pendengar ya. Ternyata ada evaluasi juga nih yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya sudah, kita serahkan saja ke penegak hukum ya. Biar hukum yang berjalan.

93,1 FM Ararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda pendengar dan lagu-lagu daerah Nias. Untuk sore hari ini kami masih putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Nah, ini masih terkait makan bergizi gratis gitu ya, yang saat ini masih terus menjadi prioritas utama dari Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana program MBG yang telah bekerja di berbagai daerah, dan ia menilai dedikasi para petugas ini menjadi fondasi penting dalam menjalankan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerjasama seluruh unsur pelaksana di lapangan. Karena itu pemerintah terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari perwakilan tingkat pusat hingga daerah yang selama terlibat langsung dalam implementasi MBG. Kegiatan Building Indonesia Future Generation Through Nutrition yang dihadiri oleh 12.173 peserta. Terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG, kemudian Koordinator Regional Korek, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, hingga para mitra pelaksana MBG dari seluruh Indonesia. Selain peserta dari unsur pemerintah, kegiatan tersebut juga dihadiri 5.873 mitra pelaksana yang mendukung program MBG. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. Nanik mengatakan, peserta yang hadir secara langsung berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mereka berkumpul untuk menyamakan visi serta memperkuat koordinasi pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah melalui program MBG bukan sekedar program bantuan pangan. Program ini merupakan strategi besar dalam membangun sumber daya manusia untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Nah, dari informasi ini pendengar disampaikan di mana bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi akan dedikasi untuk pelaksanaan MBG, dan ini merupakan komitmen pemerintah ya dalam pemenuhan gizi untuk anak-anak Indonesia ya. Jadi baru-baru ini ada rapat ya, pertemuan di kalangan MBG ya teman-teman ya. Baik, kita masih terus hadir dengan informasi-informasi lainnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mampir di live-nya kita. Ada Theo, terima kasih. Halawa Girl, terima kasih. Ada Dharma Christian, gak apa-apa bang, pilih aja lagunya yang romantis ya buat Puput yang lagi kerja di KCP Bank Sumut Gide. Wah, ini ada salam manis nih buat yang lagi dengerin siaran radio RRinia Selatan ya kan. Ada salam spesial ya kan, salam manis, salam rindu, salam kangen, salam sayang dari seseorang ya. Dharma Christian ya, katanya kirim lagu untuk seseorang yang ada di KCP Bank Sumut Gide. Namanya Puput. Hai Puput, selamat sore Puput. Biasanya sore hari ini masih belum pulang ya Puputnya, biasanya lembur ya. Iya, kalau anak-anak bankers biasanya pulangnya malam hari baru sempurna gitu ya tugasnya ya. Kalau enggak malam pulangnya bukan anak bankers namanya gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita puterin lagu daerah Nias. Kita coba cari lagu nih. Nah, ini kayaknya lagunya pas nih. Judul lagunya itu Aveto Avoe Aise. Ini kayaknya cocok nih lagunya nih, Dharma Christian nih. Aveto Avoe Aise. Jadi ini lagunya udah komplit banget dari apa yang dirasa dengan jarak yang memisahkan untuk saat ini ya. Kita dengerin lagunya.

Dari 93,1 FM RRI-nya Selatan. Bersama kami di 93,1 FM RRI-nya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini pendengar, kami masih terus hadir dengan berbagai musik dan informasi lagu-lagu daerah Nias yang sebentar lagi bakal berakhir untuk Anda hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sebagai lagu pamungkas di lagu daerah Nias, untuk lagu terakhir yang kita putarkan untuk Anda, ada satu pilihan lagu nih, Mado Daily. Ya, sebetulnya ini judul lagu Movane Ahi ya. Ini lagu yang diciptakan oleh Om Fatih Zebua begitu ya. Dan ini lagunya keren banget juga. Ini lagu ini sering dimana-mana kalau kita dengerin musik ya, untuk lagu-lagu daerah Nias, ini lagu selalu menjadi lagu favorit begitu ya. Ini lagu pilihan dari salah satu teman kita yang mampir di live-nya kita untuk sore hari ini.

gitu ya kan. Nah, masuk rumah sakit jangan sampai ya. Jadi tetap kerja, tetap fokus sama makannya juga kalau yang lagi makan gitu ya kan. Dan kalau misalkan rindu kangen sama seseorang saat ini, bukalah komunikasi. Komunikasi itu penting ya. Hadrat Marula Fau katanya request lagu Mado Daily ya, Movane Ahi. Ini lagu dikirim untuk Aswida yang bertugas di Puskesmas Sirombu. Mudah-mudahan Aswida lagi dengerin siaran radionya, lagi nonton live-nya kita ya kan, dan merasa terhibur ya sore hari ini ada kiriman lagu nih. Ya mudah-mudahan setelah kiriman lagu ada bunyi kring-kring ya pada saldo mobile-nya juga gitu ya. Jangan cuma lagu aja dong, ya kan? Kring-kring saldo mobile juga harus bunyi nih sore gitu ya kan? Pengganti jajanan sorenya ya. Jadi buat Hadrat Marula Fau untuk lagunya kita putarkan sebagai lagu pamungkas di lagu daerah Nias untuk sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan kita ketemu lagi di lagu daerah Nias yang hadir setiap sorenya pukul 16.30 hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sudah menghadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias untuk Anda di sore hari ini. Semoga Anda senang dan terhibur adanya. Sebagai lagu pamungkas tadinya, Movane Ahi ya. Ciptaan lagu dari Fatih Sibua dengan penyanyi Ritu Eli Daily dengan judul lagu Movane Ahi. Ya, ini lagu sedang digandrungi banyak ya masyarakat Nias, bahkan luar Nias untuk lagu ini, karena lagu liriknya juga gampang diingat ya, dan musiknya juga enak didengar ya. Movane Ahi gitu ya untuk lagunya ya. Baik, lagu daerah Nias kami sudahi untuk Anda pendengar RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada. Saat ini di studio menunjukkan pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Dan untuk sore hari ini pendengar, kita di musik dan informasi menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan juga nantikan informasi-informasi menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari website rri.co.id. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Sasan, kanal informasi dan inspirasi. Tarikan lagu dari Glenn Fredly featuring Audi lewat lagunya Terpesona ya. Jadi kalau misalkan sore hari ini, kira-kira ada yang terpesona gak sih sama kita yang lagi tugas saat ini? Wah, pastinya pada pada batuk semua gitu ya. Dan mungkin di luar sana tadinya sempat gitu ya, melihat dari sebuah kondisi yang ada di luar sana, terpesona dengan orang baru, barangkali. Atau terpesona dengan pekerjaan baru, barangkali. Atau terpesona dengan sebuah kelompok-kelompok yang mungkin membuat Anda, wah, terkagum-kagum gitu ya kan. Ada juga terkagum-kagumnya, wah ini mereka kompak banget gitu ya kan, semakin terpesona. Atau malah sebaliknya, kenapa sih mereka gak kompak gitu ya. Sehingga merusak pandangan gitu ya. Bukan terpesona lagi karena enak dilihat, tapi terpesona karena rusak di pandangan ya. Baik, kami masih terus hadir dengan lagu pop Indonesia di musik dan informasi sore hari ini bersama Radio RRI Nia Selatan yang mengudara di FM 93,1 MHz. Teman-teman juga bisa dengerin siaran radio kita di streaming online di aplikasi RRI Digital. Caranya gimana Bang Put? Caranya gampang sekali ya. Tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman yang sudah pada megang ponsel Android nih, buat bisa dengerin radio RRI dimanapun, kapanpun, hanya di ujung jari gitu ya kan, adanya di ponsel kita gitu ya teman-teman. Tinggal download aja aplikasi RRI Digital di Play Store HP Android-nya. Yang pastinya kalau misalkan dengerin lagunya, dengerin siaran radionya, dengerin informasi radionya, kita mesti harus pakai jaringan internet ya. Jadi kalau misalkan internetnya nggak punya, ya tetap juga nggak jalan tuh aplikasi ya. Jadi kita harus berada di zona paket internet gitu ya. Baik itu internet dari ponsel kita punya ataupun dari paket internet dari wifi kita punya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam kenal dari kami yang bertugas. Selamat sore Bang Penyiar. Terima kasih Kak Mulyani Talombanua 85. Apa kabar Kak Mulyani Atarisman Hulu? Apa kabar Bandung ya? Terima kasih juga ada Dar di sini juga. Terima kasih sudah mampir di live-nya Sahid Diman. Thank you Cancer 2023. Ada Mr. Arzaiman katanya request lagu Cintaku Selalu Ada. Ini penyanyinya siapa gitu ya? Kalau boleh kasih tahu penyanyinya siapa, judul lagunya apa? Karena kebanyakan ada yang request, ada yang minta lagu, tapi liriknya aja bukan di judul lagu yang benernya. Jadi kita agak kewalahan gitu buat nyari lagunya ya. Oke, kita beralih ke informasi yang satu ini dulu nih teman-teman ya. Masih banyak orang yang belum memahami tipe kepribadian yang dimiliki. Ini meski berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang kita jalani. Setiap orang nih pendengar ya memiliki karakter berbeda, mulai dari yang lebih menonjol hingga cenderung nyaman berada di balik layar. Nah, sebagian orang ini aktif bersosialisasi dan sementara lainnya lebih pendiam atau berada di antara keduanya. Nah, kita harus menyimak nih ada beberapa penjelasan mengenai perbedaan serta ciri-ciri dari kategori introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, seperti apa ya ciri-ciri dari mereka-mereka yang introvert ini, kemudian yang extrovert ini, dan yang ambivert ini? Kamu termasuk di kategori mana nih? Nanti kita spill buat teman-teman ya. Kita puterin dulu lagu yang satu ini. Kak Mulyani katanya bilangnya baik ya. Ada Ayah Putri juga, kabarnya seperti apa? Nah, kita bakal kembali setelah yang satu ini. Ada lagu dari Kotak, Dengan Pelan-Pelan Saja katanya. Ya, Pelan-Pelan Saja. Ternyata dia nggak mau naik nih, pelan-pelan saja katanya, kecuali kamu. Ya udah kita tarik aja pelan-pelan saja ya, Kotak gitu ya.

Dari 93,1 FM RR India Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, teman-teman, tadi kita sempat menyinggung ya, bagaimana sih ciri-ciri dari teman-teman yang bawaannya itu introvert, extrovert, dan juga ambivert. Nah, kita termasuk di mana nih? Nah, apa itu introvert? Nah, introvert, seseorang dengan kepribadian introvert ini umumnya menyukai suasananya itu, bawaannya itu harus tenang ya kan, dan merasa nyaman saat menghabiskan waktu seorang diri. Jadi dia itu gak butuh banyak orang. Ya, kalau introvert, jadi bawahnya pengen aja suasananya sendiri aja, ya kan? Nah, mereka ini cenderung lebih selektif dalam berinteraksi serta tidak terlalu tertarik terlibat pada pengalaman sosial baru. Nah, dalam bersosialisasi, mereka-mereka yang introvert ini, introvert biasanya lebih banyak mengamati dan tidak terlalu nyaman berada di tengah keramaian. Karakter ini umumnya ditandai sifat pendiam, kemudian menyukai kesendirian, kemudian teliti mengamati lingkungan, serta menyukai ketenangan. Ayo, siapa yang dari kita nih? Siapa yang dari kita yang introvert nih? Jangan bilang Linus Gia termasuk yang introvert gitu ya, sehingga mengurung diri di kamar 1 kali 24 jam. Parah banget ya yang introvert kayak gitu ya. 1 kali 24 jam gak keluar rumah gitu. Gak ada interaksi, gak ada sosialisasi, gak ada komunikasi gitu ya. Dikasih makan di kamar. Mandinya di kamar ya kan. Nyuci bajunya di kamar. Jemur kainnya di kamar. Pokoknya introvertnya gak separah-parah introvert yang kita bayangin gitu ya. Pokoknya ciri-cirinya yang introvert ini bawaannya mereka itu suasananya pengen tenang dan merasa nyaman kalau menghabiskan waktu untuk sendiri. Dan juga mereka termasuk orang yang tidak terlalu banyak pengen terlibat di hal-hal yang keramaian. Jadi mereka itu lebih bawaannya itu pendiam gitu kan. Terus menyukai kesendirian dan mereka termasuk orang yang suka mengamati lingkungan serta menyukai ketenangan. Jadi hiruk pikuk kebisingan itu mereka gak suka ya kan. Karena mereka punya apa sendiri, selera sendiri gitu teman-teman ya. Terus kamu termasuk yang kategori mana nih? Introvert atau extrovert? Nah, kalau extrovert ya, extrovert nih teman-teman ya, bukan aku nakutin informasinya ya. Extrovert, ini kepribadian extrovert umumnya berlawanan dengan introvert karena lebih menikmati interaksi sosial dan berbagai aktivitas bersama banyak orang. Jadi mereka cenderung antusias menjalin pertemanan, mencoba pengalaman baru, serta merasa nyaman berada dalam lingkungan dinamis. Oke, dalam keseharian dari ekstrovert ini, ekstrovert biasanya mudah bersosialisasi dan tidak kesulitan membangun komunikasi dengan orang lain. Jadi karakter ini sering ditandai rasa percaya diri, kemudian mereka menyukai keramaian, kemudian mereka paling aktif, kemudian mereka senang bertemu banyak orang. Nah, itu kategori siapa ya? Diriku apa dirimu ya? Kayaknya ini kategori diriku deh ya, extrovert. Nah, ada satu lagi nih yang kita harus tahu nih dari tipikal-tipikal karakter dari seseorang. Ada introvert tadi udah, extrovert juga udah, dan yang ketiga ini yang terakhir adalah ambivert. Ambivert ya teman-teman ya. Jadi ambivert ini merupakan tipe kepribadian yang memadamkan karakter introvert dan extrovert. Jadi mungkin mereka berada di tengah-tengah kali ya. Jadi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, mereka umumnya mampu menyesuaikan cara berinteraksi sesuai kondisinya, sehingga lebih fleksibel saat menghadapi lingkungan baru. Jadi dalam beberapa kesempatan ambivert ya bisa bersikap aktif, tetapi di waktu lain lebih memilih untuk tenang juga. Jadi karakter ini ditandai kemampuan beradaptasi, kemudian nyaman di keramaian, dan bisa menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Jadi teman-teman termasuk di mana nih? Extrovert kah? Ya, extrovert atau introvert kah atau ambivert? Kamu berada di tengah-tengah. Kalau ambivert tadi itu bawaannya di sana nyambung, di situ nyambung gitu ya kalau ambivert. Tapi kalau extrovert bawaannya dia lebih pengen gitu lepas, hidup bebas gitu ya. Bebas dari segala-galanya ya. Kalau introvert lebih pilih udah deh diam aja, pengen ketenangan dan gak mau hiruk pikuk yang lebih ramai. Jadi pengennya sendiri aja. Nah kalau itu mungkin dari kita tinggal bilang dan nilai sendiri gitu ya. Mulyani, Kak Mulyani tolong Banua, lebih ke extrovert, introvert atau ambivert? Nah Linus Gia tadi ini kan tebak-tebakan kita ternyata salah gitu ya kan. Linus Gia ini posisinya di mana nih? Ambivert, extrovert atau introvert? Kemudian ada AA Putra juga nih, termasuk di mana nih? Nah, kita penasaran nih buat yang lagi nonton ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa menilai dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman gak bisa menilai diri sendiri, coba lakukan survei ya.
survei, teman-teman lakukan survei gitu ya teman-teman ke orang-orang di sekitarnya, atau mungkin teman-teman bisa melakukan mediasi ke orang-orang di sekitarnya untuk meminta bantuan teman-teman. Kamu melihat aku itu, sisi aku introvert gak sih? Atau extrovert gak sih? Atau ambivert malah gitu ya. Nah ini kita butuh support, dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Untuk memastikan kita kategorinya di mana kalau kita belum bisa menilai diri kita sampai sejauh ini ya. Jadi kalau misalkan kita diomongin, wah kamu termasuk introvert nih. Nah berarti kita harus membenahi diri nih, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan circle atau lingkungan kita tidak senang dengan orang-orang yang introvert, atau mungkin ada circle kita yang gak pengen extrovert. Nah ternyata bawaan kita extrovert, berarti kita harus mengurangi atau menyeimbangkan kondisi-kondisi yang ada di circle kita. Atau sebaliknya, mereka lebih suka yang ambivert aja deh, udah ya kan. Kadang-kadang kita rame, kadang-kadang kita sepi gitu ya kan bawaannya. Jadi mungkin kita juga harus koreksi diri, harus berada di zona seperti itu. Nah ini sebetulnya sangat penting banget ya, kalau kita bisa mengetahui diri kita sendiri itu jatuhnya di mana, apakah kita termasuk orang yang introvert atau extrovert atau malah ambivert. Ambivert atau ambivert? Kita lihat, ambivert ternyata. Bukan amfibi ya, ambivert gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi sama info-info lainnya. Teman-teman yang lagi dengerin siaran radio RRI Nia Selatan, salam dari kami yang bertugas. Buat yang baru gabung, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam berapa nih kebersamaannya? Sampai di jam 8 malam untuk saat ini di Depart 3 siaran radio RRI Nia Selatan.

dari 93,1 FM Ararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi kita di musik dan informasi sore hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang stay on radio sore hari ini sambil menikmati dari suasana santai sore. Ada yang mungkin memilih sore hari ini dengan berolahraga ringan ya, biar dapat segar bugarnya gitu ya. Jadi selamat berolahraga buat teman-teman. Lakukan olahraga fisik sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan olahraga yang santai yang buat baik kesehatan itu seperti apa sih Bang Putra? Banyak. Misalkan jalan sore, ya kan, jogging sore, ya kan, bersepeda, goes, ya. Atau mungkin kita masuk ke ruang gym, ruang fitness gitu ya, buat bisa badannya sehat. Atau mungkin teman-teman yang suka dunia olahraga, kaki, ya apa itu? Bola kaki, futsal, ya kan, voli, yang olahraga tangan, badminton. Pokoknya terserah deh, tinggal milih aja dan pilih komunitas yang sehat yang bisa buat badan jadi segar bugar di sore harinya ya. Bersama kami RRI Nih Selatan di musik dan informasi menemani teman-teman semua sampai di jam 8 malam untuk day part 3 dari perjalanan tugas kita sore hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Nah, setelah lagu dari Marcel dengan Bahasa Kalbu, ini mengingatkan lagu akan perjuangan sebuah cinta ya, yang tidak mesti harus kita harus tahu satu sama lainnya walaupun jarak memisah, tapi kepercayaan itu harus lebih ada, kejujuran itu harus lebih ada. Jadi kita harus tetap menjalin hubungan yang lebih baik meskipun jarak yang memisahkan ya. Bahasa kalbu cuma aku dan kamu yang lebih tahu akan hati ini, ya kan? Meskipun ada yang hirup pikuk, ya kan, pasang surut badai, ombak yang menghampiri dari setiap perjalanan hubungan kita, tapi kita bisa menikmatinya karena kenapa? Kita saling percaya, ya kan, satu sama lain. Wah, tumben ya kita bijak ya ngomongnya sore hari. Ini mungkin gara-gara extrovert, introvert, dan ambivert. Ada Kak Mulyani Talombanua, ternyata katanya dia itu termasuk tipe yang ambivert ya. Dia bilang kayak gitu. Kak Mulyani Talombanua, terima kasih sudah mampir di live-nya. Terima kasih ya. Dia bilang termasuk ambivert. Jadi ambivert itu di mana ada extrovert, dia datang ke situ. Di mana ada introvert, dia datang ke situ. Jadi dia itu masih dibayang-bayang gitu ya. Oh, bukan dibayang-bayang sih, lebih tepatnya dia bisa menyesuaikan diri ya. Kalau dibayang-bayang abu-abu dong. Nah, kalau introvert sendiri orangnya pengen di circle yang bawaannya diem aja. Kalau boleh dia tuh senangnya tenang, ya kan, nggak bising, ya kan. Nah, sedangkan kalau extrovert dia paling nggak senang, nggak nyaman 1 menit aja, ya kan, atau 30 detik aja di circle yang bawaannya diam, hening, dia paling gak suka. Jadi termasuk orang yang suka bersosialisasi dan punya banyak teman, dan kalau boleh kemana-mana harus ada teman. Itu kalau ekstrovert gitu ya. Jadi di sisi lain ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi apapun karakter yang kita punya saat ini, kita harus tetap bersyukur, ya kan. Dan kalau misalkan di circle kita menginginkan kita harus keluar dari zona, dari apa yang kita punya, ya kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus keluar. Misalkan circle kita nih pada ekstrovert semua, timnya, ya kan, timnya pada ekstrovert semua, terus kita masuk. Nah, kita jangan ego juga, harus bertahan di introvertnya kita gitu ya kan. Jadi kita harus menyesuaikan pelan-pelan lah, tapi pasti gitu ya. Pelan-pelan untuk merubah sesuatu ke hal yang baik, tapi pasti gitu ya. Yeah. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Dharma Christian gak mau kalah nih. Kalau yang lain bisa puterin lagu yang sesuai dengan apa yang mereka pilih, dia juga pengen diputerin lagu pas band ya. Judul lagunya Aku. Dia pengen ngasih tahu nih sama Puput yang ada di Bang Sumut ya, KCP Gide. Ya, kalau ini adalah aku, Put ya. Put, aku tergambar dari lagu ini, kata Dharma Christian. Mudah-mudahan Puputnya lagi denger dan gak salah hitung gitu ya. Dan gak salah nominal gitu setiap hitungannya ya. Jadi fokus aja ya Put, biarkan ini lagu jalan. Dan ini mencirikan kesetiaan dari seorang Dharma Christian yang meskipun jauh dari Puput saat ini. Ya, namanya juga perjuangan hidup gitu ya kan. Berjuang di tanah rantau, tapi tidak akan pernah melupakan Puput. Hatinya cuma buat Puput. Iya, yeah. Ini perwakilan, ini kayak kita perpanjangan lisan gitu ya, untuk menyatukan satu sama lain ya, untuk memperkuat satu sama lain dengan hubungan jarak jauh ya.
Kita lagi dipakai nih lisannya ya, untuk mempersatukan yang jauh-jauhan hubungannya ya. Kita puterin aja langsung lagunya. Ada Pas Band dengan Aku, ini dia lagunya.

Dari 93,1 FM Parerinia Selatan, kita udah putarkan lagu yang direquest dari teman-teman kita untuk sore hari ini, untuk lagu dari Pas Band ya, judul lagunya Aku ya. Ini menceritakan seperti apa aku sebenarnya, seperti inilah apa adanya ya. Ungkapan perasaan yang diutarakan oleh seseorang, Dharma Christian, untuk sang kekasih, ada namanya Puput yang lagi tugas di KCP Bang Sumut Gide begitu ya. Semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan pulang kerja hati-hati di jalan ya. Jangan sampai kesana kemari gitu perginya, pulang-pulang aja langsung ke rumah ya. Ini pesan dari Dharma Christian ya. Pesannya sangat bijak ya. Kalau Dharma pulang kerja kemana-mana boleh ya, tapi kalau Puput pulang kerja gak boleh kemana-mana. Bisa ya, ngatain anak orang, ngingatin anak orang, diri sendiri juga gak koreksi ya. Oke, bersama kami di Lagu Pop Indonesia sore hari ini, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia yang menemani suasana sore teman-teman semua yang baru stay on radio. Selamat bergabung untuk teman-teman semua. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat ya.

dari 93,1 FM Mararinya Selatan ya, dari Onto Michael dengan lagunya Dia Lova menghibur kita sore hari ini di suasana sore yang mungkin di sebagian wilayah udah mulai malam gitu ya, apalagi kalau waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu Indonesia Timur apalagi gitu ya, mungkin saat ini sudah gelap ya suasana saat ini, dan waktu Indonesia Barat masih menantikan ya waktu-waktu senja gitu ya, sebentar lagi juga bakal malam gitu ya. Dan teman-teman yang masih di bawah lembur sama kerjanya, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Kalau misalkan di bawah lembur buat kerjaan hari ini, tetap dinikmati karena ini sebuah proses dari sebuah perjuangan kita untuk bisa melewati dari setiap titik-titik terendah yang mungkin saat ini kita merasa bahwa sungguh luar biasa perjuangan hari ini, capeknya ada, letihnya ada, lesunya ada gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus berjuang buat diri kita dan orang-orang yang kita sayang. Ya, jadi jangan pernah ngeluh ya, tetap semangat, tetap optimis, semua bakal kita bisa melewatinya ya. Ya pastinya kita optimis dan selalu mengandalkan Tuhan dari setiap aktivitas kita ya teman-teman semua ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir di live-nya kita juga, yang mungkin semua teman-teman pada nanya nih kenapa mesti live nih saat tugasnya. Nah, kita pengen kasih tahu nih, kita live saat tugas tuh kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio ini masih beroperasi, masih berjalan, masih mengudara, masih hadir di setiap harinya menemani teman-teman semua gitu. Nah, kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi pertemanan itu kita butuhkan gak cuma di dunia nyata, tapi di dunia maya kita juga, sosial medianya kita butuh. Memanfaatkan platform ke hal-hal positif ini sangat membangun karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, kenapa mesti live ya kan? Kalau lagi tugas tuh di siaran radio kan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan ada komunikasi kayak gini, interaksi kayak gini, jadi kita gak merasa sendiri. Jadi tag and give-nya ada, teman-teman bisa ditemani, sebaliknya teman-teman juga bisa nemenin kita gitu ya. Terima kasih buat semuanya, salam kenal ya. Dan ini siaran radio RRI-nya Selatan teman-teman, siaran radio RRI-nya Selatan yang mengudara di FM 93,1 MHz. Teman-teman bisa dengerin siaran radio di seluruh Indonesia dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi RRI di seluruh Indonesia ada di dalam aplikasi tersebut, dan termasuk RRI-nya Selatan ada di dalamnya. Kalau misalkan FM-nya nggak bisa mengakses atau menjangkau lokasi Anda saat ini. Oke, itu dia ya dari informasinya. Terima kasih buat Bang Yarman Zai, nulisnya gas. Ini gas berapa nih, yang 3 kg atau yang 15 kg gitu ya, gas LPG-nya. Ini Bang Yarman Zai ini tiba-tiba datang terus nulis gitu ya, gas katanya gitu. Romi Irawan, thank you Bang Romi sudah mampir. Hakim Zai, thank you ya sudah mampir di live-nya. Dan salam ya buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Semoga hari ini semuanya berjalan baik deh, rencana-rencananya, tugas-tugasnya gitu kan. Pulang-pulang dengan wajah senyum. Ya katanya udah azan di sini ya, benar. Jadi beberapa daerah waktu Indonesia Barat untuk pergeseran waktu jadwal sholatnya juga pasti beda-beda gitu ya. Jadi khusus wilayah Kabupaten Selatan dan sekitarnya, untuk jadwal azan untuk kaum muslimin dan muslimat dapat dilaksanakan pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Jadi durasinya kurang lebih 30 menit untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya gitu ya, untuk wilayahnya sendiri. Jadi durasinya kurang lebih 30 menit lah selisihnya gitu ya, untuk Jabodetabek dan wilayah Sumatera Utara gitu ya. Jadi Hakim Zai, thank you sudah ngasih info, thank you sudah mampir di live-nya. Romi Irawan, thank you. Bang Aksan Chong, thank you. Kemudian ada Mail 01, Holil 767, Lixing De Cairo, thank you. Plastik Musa, thank you juga sudah mampir di live-nya. Oke, teman-teman, kita masih berlanjut di lagu pop Indonesia sore hari ini. Setelah Dia Lova dari Once Michael, kita hadir dengan It Get Tough sore hari ini. Ada lagunya, dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

dari 93,1 FM Radio Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio, kita di musik dan informasi di lagu pop Indonesia ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga lagu-lagu pop Indonesia bisa menemani aktivitas sore teman-teman. Karena gak jarang dari kita pekerjaan luar udah nih, ya kan? Di luar rumah kita kerja gitu ya kan? Terus tiba-tiba balik rumah ada lagi nih kerjaan. Jadi kadang kita mikir kenapa sih gak pernah putus ya soal kerjaan. Gak kerjaan luar, kerjaan rumah juga harus gitu. Ya udah dinikmati aja ya. Nah teman-teman, karena tidak jarang ya dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu menguras dari yang namanya tenaga kita, kemudian kalori kita dan segala macamnya begitu ya kan. Nah ini juga kita harus barengi ya aktivitas kita dengan kita harus memperbanyak minum air putih. Nah biar kita enggak dehidrasi. Jadi kalau kita udah kena dehidrasi itu bahaya buat kesehatan tubuh ya. Jadi Pak Bos Z, kalau sibuk-sibuk nunggu ya kan, apalagi menunggu nih ya kan. Kalau namanya menunggu itu biasanya itu lebih sakit gitu ya kalau menunggu ya daripada ditunggu ya. Kalau yang ditunggu sih dia lebih seneng-seneng aja gitu ya kan. Udah tunggu aja di situ ya kan. Di mana-mana itu kalau misalkan ada pertemuan, ada kegiatan, ada acara atau segala macamnya, jadi biasanya tuh kalau kita yang menunggu itu paling sakit banget dan menguras tenaga, menguras energi, bahkan kita bisa dehidrasi teman-teman ya. Nah buat kita semua nih, kita dianjurkan sebetulnya dalam hidup ini biar dapat sehatnya kita harus perbanyak yang namanya minum air putih. Setidaknya kita harus minum air putih berapa liter, ayo siapa yang masih ingat berapa liter kita harus disarankan buat minum air putih. 8 liternya per seharinya teman-teman. Jadi 8 liter bayangin coba, itu segede apa tuh botol minumnya. Jangan bilang segede galon air gitu ya. Kita lebih disarankan 6-8 liter ya satu harinya gitu ya teman-teman untuk minum air putih. Nah kita termasuk orang yang suka minum air putih atau termasuk orang yang anti sama yang namanya air putih. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya. Bukan 2 liter setara 8 gelas 250. 8 liter salah bang. 2 liter. Oh. 2 liter. Ya udah teman-teman mohon maaf kesalahan terjadi bukan karena teknis tapi kesalahan dari petugasnya. Jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman. Jadi sekali lagi ya dilurusin ya bukan 8 liter ternyata ya tapi cukup 2 liter ya setara 8 gelas per harinya. Oh jadi yang kita ingat sebetulnya 8 itu angka 8 itu ke gelasnya ya bukan ke liternya. Jadi kalau 8 gelas itu setara dengan 2 liter air. Jadi kalau sehari-harinya kita disarankan itu harus minum air teman-teman ya, minum air di mana tadi? Di mana? Di gelas ya minumnya ya. Kalau yang nyaman di gelas, kalau nyamannya di botol ya di botol gitu ya. Jadi pokoknya kita tuh disarankan 8 gelas per harinya atau setara dengan 2 liter, bukan 8 liter. Jadi kita lurusin balik ya teman-teman. Nanti pula ya bukan sehat pula yang dapat ya kan, malah sakit dapatnya ya. Sorry ya. Makasih ya buat Pak Boset ya sudah dilurusin. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kita butuh ya kan. Ini sebenar-benar sahabat, sebenar-benar teman gitu ya. Dia ngelurusin supaya kita gak jatuh sakit ya kan, dan supaya kita gak masuk ajaran sesat gitu ya. Jadi minum air itu 8 gelas atau setara dengan 2 liter ya teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba 8 liter per harinya. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya ya. Nah gimana sih tanda-tanda bagi kita nih yang kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Jadi ini bukan aku nakutin nih, ini info kesehatan buat kita semua ya. Jadi sebagian besar tubuh kita nih terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ dalam tubuh kita. Maka dari itu teman-teman semua, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangatlah penting. Jadi kurang minum air putih ini bisa mempengaruhi pada masalah-masalah serius ya di dalam tubuh kita seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Jadi kondisi ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal nih teman-teman ya. Nah ini dilansir dari aldokter ya

0: Om, ya, ada beberapa ciri tubuh kita yang kekurangan cairan yang mudah dikenali. Jadi jika mengalami kondisi ini, ya, tandanya tubuh kita perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Ini bukan aku nakutin loh teman-teman ya. Jadi buat Bang Elman, aliran si Hotang, kemudian Pak Bozet, kemudian ada si Macua, Garawi, ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Samuji, ada Safrul Zebua, kemudian ada Romi Irawan, ada Yarman Zai. Ya, ini bukan aku nakutin. Jadi kita kasih tahu buat semua pendengar RRI Selatan. Jadi kita kalau misalkan udah dapat ciri-ciri kayak gini, berarti tubuh kita itu perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Apa itu? Yang pertama, kita itu bawaannya merasa haus. Ini merasa ya. Tanda paling umum tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Nah, kondisi ini merupakan sinyal alami dalam tubuh kita bahwa persediaan cairan tubuh kita itu mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Jadi ini bukan aku nakutin ya teman-teman ya. Gak ada untungnya juga kita menakut-nakuti teman-teman semua gitu ya kan. Jadi kalau misalkan udah tahu ciri-ciri ini bawaannya merasa haus gitu. Aduh, kita kerja gitu. Aduh, aku haus banget nih, haus nih, cari air gitu. Tapi gak dapat airnya atau malas buat minum gitu. Tapi rasa haus itu ada gitu. Nah, itu ciri-cirinya ya. Jadi kita harus disarankan untuk segera minum air secepatnya gitu ya. Terus kemudian apalagi nih teman-teman? Mulut kering. Nah, ini kalau udah mulut kering saya udah langsung begini-gini nih. Iya kan? Serta napas tak sedap. Nah, ini gangguan nih ya kan. Udah lagi asik-asik ngobrol gitu sama dianya, udah nyimak-nyimak banget sama obrolannya, tiba-tiba kok berasa gitu ya. Nah, kurang minum air putih ini menurunkan produksi air liur ya, sehingga mulut dan bibir kita terasa kering dan tidak nyaman juga terjadi. Jadi akibatnya teman-teman, bakteri di dalam mulut kita itu lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Nah, terasa nggak nih teman-teman? Terasa nggak? Nah, kalau nggak terasa berarti asupan air di dalam tubuh saya itu masih standar gitu ya. Iya. Ya nggak terasa lah, wong kita jauh gitu ya kan. Terus yang ketiga adalah, nah ini bukan aku nakutin nih. Nah, ini udah ke medis-medis dikit ya bahasanya. Jadi urin kita itu berwarna gelap teman-teman. Jadi urin berwarna gelap ini bisa menjadi tanda tubuh kita kekurangan asupan air yang putih yang seharusnya kita terpenuhi setiap harinya. Jadi kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin kita. Jadi jangan heran kalau misalkan kita ke toilet ya, ke kamar kecil ya. Nah, itu dia nih. Jadinya kayak gitu ya kan, urinnya berwarna gelap. Jadi itu hati-hati, bukan aku nakutin. Segera penuhi asupan minum air putih yang lebih banyak gitu ya kan. Terus kemudian teman-teman, yang keempat, bukan aku nakutin ya. Cepat mengalami kelelahan. Jadi bawaannya kita udah kerja baru aja mulai gitu ya kerjanya. Terus tiba-tiba kita, aduh capek banget nih ya kan. Kamu aja deh kerjanya, aku capek gitu. Padahal baru mulai gitu. Nah, itu tanda-tanda kita dehidrasi ya. Artinya kita kekurangan asupan air. Jadi, kurang minum air putih membuat tubuh kita lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam hari kita. Jadi, orang yang kekurangan cairan ini cenderung kurang tidur. Nah, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat kita lebih berkualitas. Oke. Terus yang terakhir gitu ya, ciri-ciri yang asupan minum air putihnya kurang gitu ya, konsentrasinya menurun. Nah, kita ngomong A, ketika kita tanya, tadi aku ngomong apa gitu, dia ngejawab Z. Ya, sorry, ada Pak Bozet di sini salah. Dia ngomongin K. Ya, tadi kita ngomongin A nih, terus kita tanya ke dianya, tadi yang barusan diomongin apa? Oh, K. A apa K? K. Wah, berarti konsentrasinya udah menurun nih. Nah, teman-teman, kurang asupan air dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh kita tidak memiliki cukup cairan yang dapat mendukung fungsi otak kita. Jadi dehidrasi dapat menurunkan daya ingat kita dan membuat fokus mudah terganggu. Nah, memahami tanda-tanda kurang minum air putih ini yang kita omongin nih teman-teman sore hari ini mudah-mudahan penting ya buat kita agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap harinya. Jadi biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Jadi kata-kata bijaknya dari dokter itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi masih belum ada kata terlambat. Jadi buat teman-teman masih belum ada terlambat gitu ya. Kenapa gak putus ya bahasanya 8 liter apa 2 liter ya.
1: Ya ampun, kok gak putus ya. Tak bisa
0: dirimu. Kita udahan sama bahasanya tapi kok gak putus gitu ya. 2 liter sama 8 liter ya. Pokoknya kalau yang sanggup 8 liter, 8 liter lah. Kalau sanggup 2 liter, 2 liter aja udah cukup. Itu udah standar Indonesianya, SNI-nya ya. Minum air disarankan 2 liter dalam seharinya atau 8 gelas persamaannya dalam seharinya. Jadi kalau misalkan teman-teman sanggup dengan posisi badan yang bisa menampung 8 liter satu harinya, ya gak ada masalah juga, tapi tetap konsultasi ke dokter dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tipe yang bisanya harus lebih dari 2 liter, ya kan? Mesti harus ke 8 liter, ya gak apa-apa sih. Tergantung kemampuan diri kita untuk menerima air atau cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Kenapa gak putus-putus nih pembahasannya? Pokoknya jangan kasihkan minum, ya kan? Minum aja satu hari, gak makan-makan. Itu gak baik juga buat kesehatan, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir ya udahlah mungkin ini benar juga nih kata Bang Putra ya, satu harinya cukup deh 8 gelas seharinya. Jadi nggak usah makan aja deh, minum aja udah gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kita nggak tanggung jawab juga ya teman-teman ya. Sebetulnya yang kita disarankan buat teman-teman semua ya, minum 2 liter atau persamanya 8 gelas seharinya dibarengi dengan asupan makanan ya kan, buah dan sayuran. Ya kan, buah dan sayuran juga butuh. Jadi jangan bilang udah minum aja lah satu hari kita minum aja ya, nggak usah makan. Wah, kalau itu angkat tangan ya, kita itu nggak bertanggung jawab ya. Nanti kalau teman-teman masuk rumah sakit gitu ya, jangan miskomunikasi dari informasi yang kita sampaikan. Alvaris Bule, ya coba dikurangi tuh berat badannya, kayaknya udah menuju ke obesitas gitu ya. Nonton dianya Abang Gemoy apalagi nih ya kan, dari namanya aja udah jelas nyata gitu dia lagi gemoy-gemoynya, berarti obesitas menuju nih. Hati-hati juga Bang Gemoy ya, ada Frey juga, hati-hati Frey, kamu kayaknya kekurangan dehidrasi kalau dari foto profilnya. Harus lebih banyak minum lagi, terus lebih banyak makan lagi biar sedikit berisi badannya ya. Kalau Alvaris ini udah menuju ke obesitas gitu ya. Terus Pak Boset katanya dia lagi program sehat, jadi nggak gemuk nggak kurusan juga kata Pak Boset. Ini bagus ini ya kan, ada Kenro, thank you Kenro, Theo juga thank you. Kasihan deh penyiar selanjutnya mic-nya habis ditiup-tiup gitu, semoga penyiar selanjutnya nggak pingsan. Ya ampun, segitu banget jadi orang ya. Ada lagu Pasto dengan Tanya Hati ya. Mudah-mudahan ini lagu bisa menemani suasana sore kita yang lagi duduk-duduk santai. Tanya hati ini sekarang ya, bicara sama diri kita. Kita mau sehat apa sebaliknya? Kalau kita mau sehat berarti kita bisa ngumpul sama teman-teman, sama keluarga gitu kan. Kalau mau sakit ya mungkin kita adanya di rumah sakit ya.

Dari 93,1 FM Mararina Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagu dari Pasto ya, judul lagunya Tanya Hati. Jadi kita semuanya tanya ke hati kita nih, apa yang harus kita lakukan sore hari ini, apakah hidup kita baik-baik saja atau malah sebaliknya. Ya kita berharap sih semuanya baik-baik saja gitu ya. Jadi kebaikan diri kita hari ini bisa kita tebar kebaikannya buat orang-orang di sekitar kita, itu yang akan membawa berkah yang baik buat kita. Sebaliknya, kalau hari ini kita tebar keburukan ke orang-orang di sekitar kita, otomatis cepat lambat, ya kan, cepat lambat ya, kita bakal menuai dari apa yang kita lakukan. Dan kami yakin percaya sore hari ini teman-teman semua hari ini menabur kebaikan, memberi kebaikan ke orang-orang di sekitarnya, agar kita bakal mendapatkan keberkahan. Enggak secara cepatnya, mungkin suatu saat nanti kita bakal dapat keberkahannya, begitu ya. Sukses selalu untuk hari ini teman-teman semua, kita mendoakan, kita saling support satu sama lainnya dari setiap rencana-rencana kita, dari setiap tugas tanggung jawab yang kita sudah kita laksanakan dengan baik ya, dengan maksimal hari ini, dengan sebisa mungkin, dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ada orang-orang di sekitar kita masih belum puas dengan apa yang sudah kita lakukan, ya bersabarlah, jangan nyerah ya, jangan berkecil hati, lapangkan dada ya, dan masih ada hari esok untuk berbenah dan memperbaiki dari segala-galanya gitu ya. Ya jangan timbulkan kebencian dari orang-orang yang memberikan kebencian kepada kita ya. Tapi kalau sudah lewat batasnya juga gak apa-apa juga sih, kalau dia yang mulai ya kenapa enggak gitu ya. Ya ampun, bisa-bisanya gitu ya teman-teman ya, sore hari ini kita teringat dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi orang masih belum puas dengan apa yang kita lakukan, terus dia menaruh kebencian kepada diri kita. Sekali dua kali mungkin wajar lah ya, tapi kalau berulang-ulang dia menaruh kebencian kepada diri kita, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya yang harus kita luruskan gitu ya. Jadi kita jangan pernah menyerah gitu ya. Bang Peter Martin, terima kasih Bang Peter. Ini kayaknya suhunya nih, suhu untuk melawan sebuah keadaan yang tidak baik gitu ya. Ada Gilio 2601, apalagi nih, ini juga termasuk suhu yang selalu meluruskan dari setiap ketidakbenaran di luar sana ya. Ada Bang Yadi juga, apalagi Bang Yadi, ini udah senior nih kalau dilihat dari topi koboynya. Wah, ini pemberantas ketidakbenaran di luar sana ya. Ada Emila Gemini, nah Emil Gemini juga nih, apalagi nih, biasanya nih orang-orang yang selalu berjuang atau menyuarakan kebenaran di atas keadilan. Wih. Baik, ingin hati menemani teman-teman dengan musik pop Indonesia, apalagi Sahat nih. Nah, Sahat ini kalau kita lihat nih dari foto profilnya, dia selalu menyuarakan keadilan. Jadi ini termasuk orang yang frontal juga nih untuk meluruskan dari hal-hal yang tidak lurus begitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita udah berbuat ya kan semampu kita, tapi masih ada orang-orang atau oknum-oknum yang mungkin ya belum puas dengan apa yang sudah kita lakukan, sekali dua kali ya mungkin kita bisa terima lah ya. Kalau keseringan setiap hari, nah itu udah gak iya lagi, kayaknya ada yang gak beres dalam dirinya yang harus kita luruskan. Nah ini nih para pejuang-pejuang ini nih yang mampir di live-nya kita nih, yang selalu menyuarakan kebenaran di atas ketidakadilan begitu ya. Ya udah, kita pamit untuk sore hari ini untuk lagu pop Indonesia, karena sebentar lagi kita bakal puterin lagu religi ya. Lagu religi kita bakal puterin teman-teman semua pendengar RRI Selatan dimanapun berada, sembari menantikan saat kumandang azan maghrib untuk wilayah kabupatennya selatan dan sekitarnya yang dapat dilaksanakan pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat, dan nantinya menantikan kumandang azan maghrib kami akan menghadirkan lagu-lagu religi. Sebagai lagu terakhir di kebersamaan kita di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini, ada satu lagu dari Dikta untuk kita dengan lagu Kesepian. Tapi yang pastinya mudah-mudahan sore hari ini kita gak kesepian ya. Kita sudah menghibur teman-teman dan sudah menemani teman-teman semuanya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar

0: beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
1: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7 takarannya ya. Ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
3: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
4: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
1: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi tidak usah takut kita akan jeblok atau apa.
4: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
5: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
6: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
7: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
6: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
10: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota itu supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
9: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor permobit yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadat Udarain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
13: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
12: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
13: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
12: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
14: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
12: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
16: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
15: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
17: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
16: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
17: Terima kasih sekali lagi.
16: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
18: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta dan tentunya pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Kami sampaikan untuk Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis malam. Usai mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, kami hadir lewat satu program, yakni program Mimbar Katolik yang kami hadirkan untuk Anda edisi malam ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda, kebersamaan kita dari pukul 15 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk seterusnya nantinya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya, rekan siar Putri Maria Duha yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi Kamis malam ini. Baik, kami hadirkan untuk Anda selanjutnya saat ini Mimbar Katolik, yang mana untuk Mimbar Katolik untuk edisi malam ini dengan topik atau tema Roti Hidup. Dikutip dari firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58 yang dipandu atau dibawakan oleh Yohanes Bohalima SAG yang merupakan penyuluh agama Mantia Katolik. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Katolik di 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya, Yohanes Buhalima SAG, penyuluh agama Katolik, senang sekali dapat berjumpa dan menyapa Anda semua melalui mimbar agama Katolik di RRI ini. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Renungan kita kali ini kami beri judul Roti Hidup. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Demikian bunyinya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang anak kecil yang sedang memperhatikan ibunya membuat roti di dapur. Sang anak melihat ibunya mencampurkan tepung yang kering, ragi yang aromanya tajam, garam yang asin, dan air. Si anak berkata, "Ibu, bahan-bahan itu rasanya tidak enak kalau dimakan satu-satu." Ibunya tersenyum dan menjawab, "Benar, nak. Tapi kalau semuanya dicampur, diaduk dengan sabar, lalu dipanggang dalam api yang panas, mereka akan menjadi roti yang harum dan mengenyangkan." Saudara-saudari, hidup kita seringkali seperti bahan roti itu. Ada kalanya kita merasakan asinnya air mata, pahitnya kegagalan, atau keringnya harapan. Namun Tuhan tentu dapat merajut semua pengalaman itu menjadi sesuatu yang bermakna. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang roti yang bukan sekedar mengganjal perut, melainkan roti yang memberi hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini membentuk sebuah garis lurus dari pemeliharaan Allah di masa lalu menuju persekutuan kita saat ini hingga janji hidup kekal di masa depan. Bacaan pertama yakni Ulangan 8 ayat 2-3 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai dengan 16a. Di sana kita mendengarkan bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel agar jangan sombong saat sudah kenyang dan nyaman di tanah terjanji. Ia meminta mereka mengingat bagaimana masa-masa sulit di padang gurun. Di sana, Tuhan memberi mereka manna. Di sini pesannya jelas, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manna adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya mati kelaparan dalam perjalanan menuju kebebasan. Sementara dalam Mazmur tanggapan, Mazmur 147, di sana kita melihat pujian atas pemeliharaan. Kita menanggapi dengan pujian, "Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Allah yang memberi mana di gurun adalah Allah yang sama yang memberkati anak-anak kita, memberi damai pada perbatasan, dan memuaskan kita dengan gandum yang terbaik." Ini adalah ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam sejarah hidup kita. Dalam bacaan kedua, 1 Korintus 10 ayat 16-17, Santo Paulus membawa kita pada makna sakramental. Cawan, pengucapan syukur dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus sendiri. Karena roti itu satu, maka kita yang banyak ini adalah satu tubuh. Di sini, mata rantainya berlanjut. Roti bukan lagi sekedar makanan fisik seperti mana, melainkan sarana persatuan umat beriman dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini, yakni Yohanes 6 ayat 51-58, kita mendengarkan tentang roti yang turun dari surga. Puncaknya, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Berbeda dengan nenek moyang yang makan manna lalu mati. Siapa yang makan roti ini, yakni daging dan darah Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus menawarkan dirinya secara total. Ia tidak hanya memberi makanan, ia menjadi makanan itu sendiri agar kita memiliki hidupnya di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, barangkali yang menjadi pertanyaan yang muncul sekarang ialah bagaimana kita menghidupi firman ini dalam keseharian kita. Baik secara pribadi, baik dalam keluarga, dan bahkan dalam lingkungan dan gereja. Secara pribadi, kita diajak untuk tidak hanya mengejar roti duniawi, entah itu kekayaan, jabatan, popularitas. Apakah kita memberikan waktu yang cukup untuk mengisi jiwa kita dengan roti hidup melalui Ekaristi dan Sabda Tuhan? Ingatlah, kekosongan hati manusia hanya bisa diisi secara penuh oleh Tuhan. Lalu dalam keluarga, jadikanlah meja makan keluarga sebagai altar kecil. Di sana kita berbagi hidup, saling menguatkan, dan belajar mengasihi. Orang tua dipanggil menjadi roti yang rela terpecah-pecah demi masa depan dan iman anak-anaknya. Kecuali itu, dalam lingkungan dan gereja, karena kita makan dari roti yang satu, maka tidak boleh ada sekat permusuhan di antara kita. Semangat Ekaristi adalah semangat persekutuan, komunio. Jangan sampai kita menerima komuni di gereja, namun masih menyimpan dendam atau enggan menyapa tetangga di lingkungan kita. Bahkan dalam masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil menjadi roti yang membawa berkat bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Di tengah masyarakat yang majemuk, kehadiran kita harus mengenyangkan mereka yang lapar akan keadilan, menyejukkan mereka yang terbakar kebencian, dan menyatukan mereka yang terpecah belah. Harusnya kita membawa jarum dan bukan membawa gunting. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah memberikan dirinya sehabis-habisnya bagi kita. Ia menjadi roti yang terpecah agar kita utuh. Ia menjadi darah yang tercurah agar kita pulih. Mari kita pulang dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa di setiap padang gurun kehidupan kita, Tuhan selalu menyediakan hidangan kekuatan. Saudara-saudari, sebagai pertanyaan refleksi untuk kita renungkan sepanjang hari ini, yakni, selama ini, roti apa yang paling rajin saya cari? Jadi roti apa yang kita cari selama ini? Dan sering kita cari. Apakah roti yang bisa basi dan habis atau roti hidup yang memberi ketenangan batin? Sudahkah saya menjadi roti yang baik bagi orang-orang di sekitar saya? Atau justru kehadiran saya menjadi beban bagi mereka? Ketika saya dan Anda mengalami kesulitan hidup, apakah kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bermakna, lebih berkualitas? Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita, memberkati keluarga kita, dan memberkati niat-niat baik kita. Semoga. Amin.
0: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Katolik di 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Sudah mau kau lihat ke videoku yang mendaki kaki lembah loe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih nih.
2: Wah, canggihnya mi sekarang teknologi, Di. Tapi ndak boleh ki juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Sebentar Amri, itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri, bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.

0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
1: Wih, banyaknya mi yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
2: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
1: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
2: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
1: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
2: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda di malam hari ini. Bersama dengan saya Putri Duha dengan penyiar Anda saat ini yang menemani pendengar selanjutnya di Lintasnya Selatan Malam edisi Kamis ya, 4 Juni 2026. Ya Allah untuk kita semua pendengar, senang sekali ya. Selanjutnya kita akan hadir menemani dan menghibur pendengar di malam hari ini bersama Putri Duha di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di mana tadinya kita sudah mendengarkan sebuah drama radio mini ya di malam hari ini dengan judul Bukan Cuma Sensasi dari RRI Makassar, juga semoga menghibur kita di malam hari ini. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Barat ini sampai nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan lagu mancanegara kami hadirkan untuk pendengar. Jadi jangan lupa nantinya untuk request lagu Anda bersama kita di 0811-6883-8118 dengan berbagai hiburan malam hari ini dengan lagu mancanegara kami akan hadirkan untuk Anda. Atau mungkin sekedar menyapa kita malam ini juga akan kami sapa pendengar di udara juga ya. Tetap bersama kami di 93,1 MHz hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda malam hari ini. Ya, apa kabar malam hari ini di edisi Kamis ya, 4 Juni 2026 ya. Mungkin mendengar ada yang baru bergabung, selamat bergabung di RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan mungkin yang nanti-nantikan siaran live Putri Duha gitu ya. Dan semoga kita bisa kembali berjumpa lagi malam hari ini. Jangan lupa dengarkan kita di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan semoga malam hari ini baik pendengar yang dimanapun berada ya, dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan menikmati suasana malam yang tenang setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari tadinya ya. Dan malam telah tiba pendengar, saat yang tepat nih untuk juga mungkin beristirahat atau makan malam. Jangan lupa untuk makan malam juga ya, sambil dengarkan radio RRI Pro 1 Nia Selatan dan menikmati waktu bersama dengan keluarga atau sekedar bersantai ditemani alunan musik favorit Anda malam hari ini. Jangan lupa request lagunya bersama RRI Pro 1 Nia Selatan, karena malam hari ini kita request lagu mancanegara. Jadi tinggal ketikkan aja judul lagunya apa dan pencipta lagunya apa, nanti kita akan request lagu mancanegara berbahasa Inggris ya. So untuk teman-teman dimanapun berada, saya Putri Duha akan menemani perjalanan malam Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik juga nantinya kami hadirkan untuk Anda ya. Tentu juga seperti malam ini ya, kita akan memulai kebersamaan dengan lagu-lagu mancanegara yang menemani suasana santai malam hari ini. Selanjutnya juga bagi yang berbagi program dan lagu-lagu favoritnya, pastinya jangan lupa request lagunya bersama kita malam hari ini. Mungkin ada yang lagi kecarian dengan Putri juga malam hari ini ya. Kak Putri, kapan sih live-nya gitu ya? Nah, baru hari ini kita live ya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Kira-kira malam hari ini bagaimana suasana malam di tempat pendengar? Gimana juga cuacanya? Nanti kita sapa pendengar setelah Putri calling nih ya. Apakah cuaca cerah bertabur bintang atau justru hujan nih di tempat kamu yang menghadirkan suasana kesejukan? Yuk, bagikan cerita kamu dan kabar malam bersama kami. Kita juga ada topik nih di sela-sela lagu populer mancanegara, lagu-lagu requestan kamu. Kita juga ada topik yang kita angkat malam hari ini. Jika kamu bisa mengulang satu momen sederhana yang membuat kamu tersenyum nih pendengar, momen apa yang akan kamu pilih? Coba komen juga di bawah ya. Silakan kirim jawaban dan cerita kamu lewat aplikasi RRI Digital atau di live kita atau di 93,1 MHz. Kata-kata malam hari ini juga Putri akan hadirkan untuk kamu ya, yaitu tidak semua langkah harus cepat ya. Terkadang berjalan perlahan sambil menikmati proses adalah cara yang terbaik untuk sampai pada tujuan. Oke, kita sapa dulu nih. Sudah banyak sekali pendengar kita yang sudah menyapa kita di live kita ini malam hari ini ya. Kita sapa dulu malam hari ini yang sudah bersama dengan kita. Ada anak senja, selamat malam untuk anak senja. Ya ahobu ya, selamat malam, bagaimana kabarnya. Ada Yusman juga, selamat malam untuk Yusman. Ada Niken, hai Niken. Ini ibu guru Niken udah balik lagi. Selamat malam Niken, gimana kabarnya. Ada California Ginting, selamat malam California Ginting, gimana juga kabarnya ini ya. Ada Mas Sudipyo, hai selamat malam. Ada Eki juga, ada Opa Fauzan Kim, selamat malam Opa Fauzan, gimana kabarnya juga malam hari ini. Oke, kita sapa lagi pendengar kita yang udah nyapa kita nih ya. Ada yang kecarian gak sih sama Putri malam hari ini? Kata anak senja, malam Tuan Putri. Selamat malam juga anak senja. Ada Imus Nias kak, benar Putri orang Nias dong. Ada Putra, katanya malam Mbak Putri Palembang hadir menyapa. Wah makasih nih jauh-jauh dari Palembang udah menyapa. Kira-kira di Palembang malam hari ini cuacanya seperti apa? Apa dingin, bersalju gitu? Atau lagi panas-panasnya gitu ya? Oke, ada siapa lagi di sini? Imus katanya lagu Nias kak. Waduh kita gak bisa lagu Nias nih, soalnya lagu sekarang tuh lagu mancanegara, lagu berbahasa Inggris gitu lah ya. Jadi kamu requestnya lagu bahasa Inggris ya.
Ada anak senja, sehat putri, puji Tuhan sehat ya. Ada Risen, Bang Risen ini juga Kak Putri, hai juga Bang Risen, udah lama gak ketemu ya. Anak senja katanya edisi lagu apa kita put? Iya, kita lagi edisi lagu mancanegara berbahasa Inggris ya. Ada plus 6 kg juga, hai akhirnya live juga katanya gitu ya. Emang plus 6 kg kecarian juga ya, apa gimana? Coba komen ya. Ada siapa di sini? Amir, lagu Melayu boleh? Wah, biasanya sih lagu Melayu itu lagu daerah ya. Cuman malam hari ini kita memang ada siaran budaya lokal lagu daerah, tapi bukan lagu Melayu nanti. Di pukul 22 siaran budaya lokal nanti ada lagu daerah Nias ya. Jadi nanti yang request lagu Nias di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, ada siapa di sini? Ada Bu Sukari, selamat malam juga untuk Bu Sukari sudah hadir malam hari ini dan menyapa kita. Ada Amir, Iris Gogo Dolls. Alright, nanti kita akan searching. Thank you for request your favorite song for RRI Pro 1 Nias Selatan ya. Amir, agak gak apa-apa ya kalau kita sikit-sikit bahasa Inggris gitu. Karena walaupun ini lagunya lagu bahasa Inggris, of course kita pakai a little bit English, I mean mixing languages ya, English and Indonesia. Okay, ada anak senja, lagu dari Mini Files ya, lagu Mini Files. Okay, nanti kita cari. Ada siapa lagi di sini? California Ginting, katanya putri lama sangat tak bersiaran gitu ya. Kecari ya, ya California Ginting ya, benar banget ya. Nanti kita kasih tahu deh kenapa kita nggak live gitu ya. Ada Yusman katanya mantap, terima kasih. Plus 9 kilogram katanya request Adele Send My Love. Alright, nanti kita cari juga. Salam sukses, selamat sukses juga. Kata California Ginting, boleh request. Tapi kamu bukannya udah ya tadi California Ginting dua kali gitu ya. Request avisi, seadanya apa aja boleh. Oke, okay, California Ginting makasih udah request lagunya. Ada Eki, kakak Mindek ya, Mindeng. Maksudnya gimana ini? Ada Mas, salam dari Kutai, Kartanegara, Kaltim. Makasih sudah hadir malam hari ini. Ada Niken, selamat malam Kak Putri. Selamat malam juga Niken. Kita jumpa lagi nih, sehat selalu. Sehat selalu juga, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Aduh, kita udah lama ya gak live. Ini baru Putri live, udah kecarian semua ini. Oke, ada siapa lagi di sini? Apa ya tadi ya? Mana nih? Oh ini. Ada... apa lihat-lihat gitu ya katanya. Ikut ngintip, wah jangan ngintip, mending kalian sih join aja biar seru gitu ya. Ada siapa lagi di sini? Yusman, I'm sorry I was. What do you mean? Ada Merlian, di malam Kak, semangat terus Kak. Terima kasih supportnya, kalian juga semangat malam hari ini. Dan ada Teach Me Putri. Oke, okay, we learn together this this evening ya, California Ginting. Ada Jendela dia Putri, saya menonton sembunyi-sembunyi. Wah, kalian jangan nonton sembunyi-sembunyi dong. Kalian ini sih gak gentle ya. Jadi harus nontonnya itu langsung gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan baca lagi pesan-pesan pendengar. Ingat, topik kita malam hari ini, Putri ulang ya. Putri pengen nanya nih sama pendengar. Jika Anda mengulang satu momen sederhana yang membuat kamu itu tersenyum minggu ini atau minggu-minggu lalu, momen apa yang akan kamu pilih? Coba komen di bawah ya. Oke, sebelum kita ke requestan berikutnya, kita mau dengerin dulu nih dari Sam Smith ya dan Demi Lovato, I'm Ready. Ini dia lagunya dan semoga menghibur kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, masih di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita di malam hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang masih menemani pendengar dengan lagu-lagu mancanegara. Tadi juga sudah kita dengarkan ya beberapa lagu yang sudah kita putarkan. Ada dari Gaga Dolls, juga tadi sudah dari Iris, kemudian juga tadi ada dari Fauzia and John Legend, kemudian ada Adele, Send My Love and The Last Wake Me Up ya dari Avicii tadi. Terima kasih yang sudah request lagunya malam hari ini. Dan sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih, beberapa requestan pendengar, kita mau sapa-sapa dulu siapa aja nih yang sudah bergabung malam hari ini di live kita maupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Ada California Ginting, ada Kak Niken Is ya, sudah gabung juga. Dan tadi ini kan pengen request lagu Celine Dion ya, My Heart Will Go On, nanti juga kita akan putarkan. Ada Hide O'Brien juga, terima kasih sudah hadir dan pengen dengerin lagunya siapa dari Putri hari ini, Perfect Liar, nanti kita juga akan putarkan. Ada Bang RJ Bua juga, ada Bang Z juga, ada Zulkarnian ya. Hide ini anggota tidak aktif ya beberapa hari yang lalu, tapi sekarang udah aktif lagi, join di live kita. Terima kasih sudah gabung. Dan ya, kalau kalian ada kata-kata malam hari ini boleh berbagi dengan kita, atau sapa-sapa atau kirim salam ya untuk seseorang juga boleh. Dan kita kali ini topik kita malam hari ini adalah kira-kira jika kamu bisa mengulang satu momen sederhana kamu yang membuat kamu itu tersenyum, momen apa nih yang akan kamu pilih? Coba komen di bawah ya, momen apa gitu yang membuat kamu tersenyum. Oke, selanjutnya kita pengen sapa di sini ada Anak Senja. Selamat malam Anak Senja, terima kasih sudah gabung ya malam hari ini. Ada Bang Andi Kurniawan Telambanua juga, ada Lexi dari Surabaya, ada Raur juga, ada California Ginting ya. Terima kasih juga untuk Yus juga sudah bergabung, dan ada Bang Z juga, ada Hilda Atika ya. Selamat malam juga untuk Hilda Atika, dan katanya kabarnya baik gitu. Anak Senja ada kata-kata katanya, aku tahu bahwa aku masih hidup karena aku masih merasakan sakit tanpa jeda. Berarti kalau kita hidup di dunia ini masih bisa merasakan sakit. Tapi selain sakit kita juga bisa merasakan namanya bahagia, sedih, senang. Tapi mungkin karena Anak Senja banyak mengalami yang namanya rasa sakit ya. Semoga nanti kamu setelah mengalami yang namanya patah hati, rasa sakit akan digantikan dengan hal yang baik, yang kamu rasa bahagia. Terima kasih untuk kata-katanya Anak Senja malam hari ini. Dan siapa lagi di sini, ada Urbanus ya, request lagu Put, boleh sekali nih Bang Urbanus, bagaimana kabarnya juga. Ada Satria Badas sudah hadir ya. Ada plus 6 kilogram juga sudah hadir ya. Dan ternyata teman-teman kita ini semuanya ada bisnisnya ya. Ada bisnis lele lah, bisnis apa lagi nih tadi yang udah disampaikan ya. Bang Arjim udah beralih profesi ya, saya banyak bisnisnya katanya, dan anehnya semua bisnis saya di luar Nurul. Oke, terima kasih. Ada Hide katanya dulu masih anak-anak kompleks, sekarang udah terjun ke dunia nyata kak, hahaha gitu ya. Bener banget, dulu kita tuh masih kecil, dulu kita tuh gak ngerti apa-apa, kita taunya itu cuma main aja. Tapi semakin dewasa, semakin kita bertumbuh, kita menjadi orang yang berkarir misalnya, dan menjadi menjadi tahu arti dunia itu seperti apa ya. Jadi kita tidak bisa lagi balik ke masa-masa kita seperti anak-anak. Kira-kira jika bisa mengulang satu momen nih teman-teman, momen apa atau momen sederhana apa yang buat kamu tersenyum, dan momen apa yang kamu pilih tersebut, coba komen di bawah ya. Oke, ada siapa lagi di sini? California Ginting, makasih sudah hadir. Dan nanti kita akan sapa balik lagi pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu berikutnya, ada Avicii Wake Up ya, kita putarkan setelah yang satu ini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz dimanapun Anda berada malam hari ini. Dan dengan lagu Mancanegara juga usai sudah kami cukupkan untuk Anda. Masih tentunya bersama dengan Putri Duha malam hari ini yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya untuk menghibur Anda pada malam hari ini di Ruang Rindu. Dengan lagu populer Indonesia tahun 2010-an, Anda boleh request ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ini lewat aplikasi RRI Digital. Atau juga dapat hubungi kita di 0811-6883-8118. Dan juga untuk Anda, malam hari ini kita akan hadirkan Ruang Rindu lagu-lagu pop Indonesia ya tahun 2010-an. Dan kalau misalnya kamu juga pengen request di luar 2010-an juga boleh, langsung ketikkan aja nanti kita akan putarkan lagunya. Dan kalau misalnya juga kamu pengen nih buat kata-kata malam hari ini, nanti kita juga akan bacakan untuk kata-kata kamu atau kirim-kirim salam, sapaan kamu, baik orang terdekat, orang jauh, atau bahkan juga pengen curhat juga boleh ya di malam hari ini, karena kita malam hari ini dengan nuansa-nuansa hiburan yang menemani pendengar hingga nantinya ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih sudah bersama dengan kami malam hari ini. Dan sudah juga kami cukupkan untuk Anda di Ruang Rindu dengan lagu-lagu populer Indonesia tahun 2010-an juga kami cukupkan untuk Anda. Terima kasih untuk pendengar yang sudah request dan berbagi lagunya malam hari ini bersama dengan kita. Dan di pukul 22 selanjutnya kami akan hadir menghibur juga pendengar dengan lagu-lagu daerah budaya lokal lagu Nias malam hari ini. Mungkin di hari-hari sebelumnya lagu daerah seperti Batak, Melayu, Ambon ya, dan lagu Timur, tapi malam hari ini kami hadir dengan lagu hiburan budaya lokal lagu daerah Nias. Jadi teman-teman yang ingin request lagu daerah Nias, yuk request lagu daerah Nias nanti sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan tunggu untuk Anda yang ingin request lagu daerah Nias di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita mau sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Bang Andi Kurniawan Telambenua, ada Bang RJ Bua juga, ada Niken, ada Tuan Lee, ada Jeffrey. Selamat malam juga untuk Jeffrey Warubu ya. Ada Bang Z juga sudah hadir malam hari ini. Ada Angga, ada Ius, ada operator keren ya. Ada Firman juga, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan ada juga Bang Eru ya, tadi sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Jadi untuk teman-teman boleh ya nanti di pukul 22 sampai pukul 23 kita request lagu budaya lokal, lagu daerah Nias. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Terima kasih masih Anda mendengarkan kita di frekuensi 93,1 MHz dan juga mungkin yang mendengarkan kita ya lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk malam hari ini sudah bergabung dan request lagu daerah Nias ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan putarkan untuk mendengar, tadi ada yang request nih teman kita, ada Bang Andi Kurniawan Telambanua dengan lagu Yusman Lase Enae, kita akan putar. Dan juga nantinya kita akan hadirkan lagu berikutnya dari Yovel ya, yang pengen dengerin lagu Yovel Le Sanuturu Lala. Nanti juga kita akan putarkan lagu Nias ya malam hari ini. Dan jika pendengar yang ingin request lagu Nias, boleh hubungi kita di 0811 6883 8118. Atau juga nih pendengar mau kirim salam atau sapaan, juga nanti kita akan bacakan pesan Anda atau juga hubungi kita ya. Sekali lagi di 0811 6883 8118. Oke, ini dia lagu selanjutnya kita akan putarkan, ada lagu Yusman Lase Enae ya. Juga semoga menghibur kita malam hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz, masih bersama dengan kami malam hari ini dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dengan lagu daerah budaya lokal, lagu daerah Nias masih kami terus hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan dari lagu Tice Halawa ya, Pak Bali Abuyo. Terima kasih juga sudah request lagunya, baik dari aplikasi RRI Digital dan juga ada beberapa juga pendengar yang request lagu dari live kita ya. Dan jangan lupa untuk request lagu malam hari ini di 0811-6883-8118 atau juga bisa tinggalkan komentar di aplikasi RRI Digital. Nah, di sini ada lagu selanjutnya nih ya dari Bang Z. Tadi pengen dengerin lagunya Opede-pede ya dari Fatih Zebua. Nanti kita akan juga putarkan. Kemudian juga nanti ada lagu Faomasi Sileaitu dari Frans Buluaro. Dan selanjutnya ada lagu dari Niken ya. Niken tadi pengen dengerin lagu Ewa Elfa Bali ya. Ewa Elfa Bali dari Tommy La Iya. Kita penasaran juga nih lagu yang sudah didapat oleh Niken ya. Tadi katanya Niken bukan orang Nias. Meskipun Niken bukan orang Nias, tapi dia pengen dengerin lagu Nias dan berusaha searching ya di Google dengan lagu temuannya di Google adalah lagunya Ewa Elfa Bali dari siapa ini tadi? Tommy La Iya ya. Nanti kita akan putarkan. Dan sebelum itu kita mau sapa dulu nih pendengar kita malam hari ini yang sudah gabung. Ada Botol Pitas. Makasih Bang Botol Pitas dari RRI Gorontalo ya sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini. Semoga di sana juga cuacanya baik ya. Dan semangat juga untuk Bang Botol Pitas ini sesama RRI. Salam juga untuk teman-teman di RRI Gorontalo juga. Ada Bang RJ Buah juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ini Bang RJ Buah dia ngambek ini. Katanya apa ini? Percuma komen gak bakal didengerin gitu ya. Komen gue di skip katanya, waduh ya. Coba komennya apa nih Bang Erjimu biar kita bacain ya. Ada Bang 27 Pride juga, terima kasih sudah hadir. Katanya pengen dengerin lagu MBG. Emang lagi viral-viral ya lagu MBG tuh ya. Tapi saatnya kita belum bisa request lagu tersebut ya. Ada siapa di sini lagi? Ada Niken, ada Bang Z, ada Bang Botol Pitas, ada Ius, ada Bang Andi Kurniawan Terlombanua, ada Desta, selamat malam Desta. Ini Desta udah gabung lagi nih. Ada Jendela ya, ini Bang Joshua Alvin Lubies. Ada Operator, ada Bless, Adi Tama Lestari, ada Bang Christoph juga, ada Elman Gula, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan ada Shani ya, Shani juga sudah hadir, nanti kita baca juga pesan Shani. Dan ada siapa lagi di sini? Ini siaran sampai jam 2 ya Put. Bukan, kita siaran nanti sampai jam 12 malam ya, tepat di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada siapa lagi menyapa kita di sini juga? Ada Roni, terima kasih, ada Lovele juga. Desta katanya selamat malam Kak Putri, mau request lagu dari Anis Gea. Kira-kira lagu Anis Gea yang mana nih Desta? Langsung ketikan aja ya judul dari lagu dari Anis Gea. Oke, sembari kita nantikan sapaan Anda malam hari ini dan juga requestan Anda, kita request dari beberapa teman-teman tadi sudah masuk di list kita putarkan dulu ya. Dan selamat mendengarkan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Ria Selatan di 93,1 MHz. Masih mendengarkan kita di siaran budaya lokal lagu daerah Nias hingga nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ya, 1 menit lagi ya untuk lagu daerah Nias. Kita akan putarkan di akhir lagunya Bang RJ Buah ya, Kata Baina dari Daniel Volala tadi ya. Pasti akan kita putarkan untuk Anda. Dan sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Bang Guru Bangsawan, katanya kirim salam sama teman saya di Teluk Dalam namanya Pauliehe. Nanti kita akan ini juga ya, request lagu selanjutnya juga untuk pendengar. Dan terima kasih salamnya, semoga temannya dari Teluk Dalam, dari Pauliehe, mendengarkan siaran kita malam hari ini. Oke, selanjutnya kita mau sapa siapa lagi bersama dengan kita. Ada Bang RJ Buah, ada Niken, ada Desta, ada Jendela, ada Bram juga yang sudah hadir, ada Alam, ada Operator, ada AB, ada Dedi, ada Kristi Telombanua, dan Nius Lase juga ya. Dan sebelum kita mengakhiri di lagu daerah Nias, lagu terakhir kita putarkan untuk Anda malam hari ini juga semoga menghibur.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan masih bersama kami di lagu-lagu nostalgia atau Old Indonesia. Akan hadir sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini sudah ada juga yang request lagunya ya. Ada dari Jere pengen dengerin lagu dari Krisye seperti yang engkau minta. Nanti juga akan kita putarkan. Dan Jere, Bang Jere katanya, "Kak, sapa temen aku dong, namanya George, lagi galau dia." Oke, untuk temennya George ya, temennya Jere yaitu George, kamu jangan galau dan tetap semangat untuk kamu yang lagi galau dimanapun berada ya. Mungkin galau putus cinta atau lagi galau karena masalah hidup. Pasti ada ujungnya kok. Mungkin hari ini hari yang tidak bahagia, besok hari adalah hari kamu, hari yang bahagia. Jadi tetap senyum dan tetap semangat untuk George yang lagi galau di sana ya. Kira-kira galau kenapa nih George ya, biar kita semangatin. Teman-teman semangatin semua nih, teman kita George gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama dengan kita, karena kebersamaan kita nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagu berikutnya, ada Krisye, Seperti Yang Kau Minta. Semoga juga menghibur kita malam hari ini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan saudara, bahkan di manapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan mengudara mau FM 93,1 MHz dan kembali menyelenggarakan acara-acaranya untuk hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Selatan, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, hari ini dalam lintas Nusultan Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya, dan masih bersama saya juga punya Anda Kesan Treska yang masih menemani Anda di ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Ya, berangkat ini terasa kita sudah menginjakkan di bulan 6 lagi, dan tentunya kita berharap mungkin banyak pendengar kami yang targetnya atau masih belum, ada beberapa hal yang masih belum terwujud ya. Semoga di bulan ini menjadi bulan yang memang dipenuhi dengan berkah. Ya, belum, kita akan bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan Mutiara Pagi yang tentunya akan dihadirkan oleh RRI Gunung Stoli, dan kita akan bergabung dengan mereka hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat terdengar, kita akan mengikuti juga lintas berita pagi yang masih dihadirkan oleh RRI Gunung Stoli. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

mendekati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih

Selamat pagi untuk Anda pendengar, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Masih menemani Anda dengan berbagai hiburan lagu bernuansa islami. Dan seperti biasa di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 akan kita nikmati Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Dan kali ini akan bersama Anda dari RRI Sibolga. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: ada orang beberapa orang malas berdoa, Bang kan?
1: Malas iya karena berdoa. Begini Ustaz. Karena kadang kan ini sayalah dulu jangan orang.
0: Iya, iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, iya betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Iya.
1: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti seperti kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu. Secara spesifik Allah kan tahu begitu bagaimana Ustaz.
0: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu walaupun doa itu sudah banyak terus-terusan itu kita minta ternyata gak dikasih.
1: Iya.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab,
0: betul-betul.
1: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Allah.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan apa namanya anak gitu kan, dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu,
1: sholat fardu
0: luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Oh, jadi
0: tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita, Ustaz, ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, begitu. Itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ini kan ada itu. Oke lah. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kan kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita. Dan doa kita secara spesifik nih, Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab, Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih, Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana, Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut, atau paham dia rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita paham apa yang kita minta. Maka si orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Enggak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, enggak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja, Ustaz, ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu, ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana. Ustaz, tolong dijelaskan secara detail lagi, Ustaz, supaya lebih paham gitu.
0: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah, kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga,
1: bangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah, tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia enggak mau berterus terang dengan lisannya. tapi dalam hatinya sudah berdoa, kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan,
1: yeah.
0: Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu, nah, dalam hatinya sambil dia menangis dia sudah berdoa di situ,
1: yeah.
0: Ya Allah langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Iya, dari hatinya.
1: Dari hatinya. Ha. Tanpa diucapkannya.
0: Tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada seperti itu Ustaz ya.
0: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
0: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa
0: tafsil.
1: Bahasa tafsil.
0: Iya. Sukses mania anak. Dalam hatinya. Dikabulkan Allah.
1: Iya iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz.
0: Iya, ya. Ikhlas dia.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz. Doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
0: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada
1: ya.
0: Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta.
1: Yeah.
0: Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu saya.
0: Jangan sampai bosan berdoa. Walaupun itu-itu aja.
1: Yeah.
0: Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terus ya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
1: Yeah.
0: Atau misalnya begini, anak gadis tak laku-laku. Berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari.
0: Setiap waktu.
1: Setiap waktu.
0: Artinya setiap waktu sholat kan. Ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
1: Datang ya.
0: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
0: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
0: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Berarti tadi tidak bersholawat dia kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu
0: tata
1: ya.
0: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk ya Allah, aku minta ini.
0: Buat
1: aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Dan kenapa sampai hari ini enggak belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersolawat.
0: Caranya yang salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau solawat.
1: Iya. Yeah.
0: Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersolawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Oh,
0: terkatung-katung.
1: Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz, nih poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
0: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
0: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin, dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya, kalau berdoa itu, kita ikuti aturan-aturannya, supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu. Bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Selamat pagi untuk Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah tadi kita simak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Tadi juga sudah diisi dengan program Mutiara Pagi ya, berjaringan Korwil 15 dan 16 untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda bersama kami. Selanjutnya kita akan ikuti Lintas Berita Pagi.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: memprogramkan kegiatan gotong royong ini secara bertahap. Setelah melaksanakan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, tentu akan dilanjutkan gotong royong setiap desa.
1: Pembangunan jaringan kelistrikan ini, ya, beberapa lokasi yang harus kita melakukan pikul.
2: Penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.
3: Dari Puncak Gerong Nogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendrata. Pokok-pokok berita hari ini, program gotong royong di Kecamatan Onolalu, Nia Selatan, diharapkan terus berlanjut guna memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Wujudkan program pendidikan nonformal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Soli laksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunung Soli. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama. Dengan dukungan masyarakat yang cukup tinggi, program gotong royong di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan, diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Laporan Ano Verlis Hulu.
4: Pemerintah Kecamatan Onolalu bersama warga dari 10 desa di wilayah tersebut melaksanakan gotong royong massal pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah lokasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan pada 20 Mei 2026 lalu. Gotong royong ini menjadi spesial karena dihadiri Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe. Selain gotong royong bersama, Yusuf Nahe juga meninjau sejumlah ruas jalan dan kondisi fasilitas umum di Kecamatan Onolalu. Menurut Camat Onolalu, walaupun serumaha, kegiatan gotong royong tersebut adalah upaya dalam mewujudkan program visi-misi pemerintah daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan gotong royong ini, yang diharapkan dapat memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
0: Nah, sehingga oleh pemerintah kecamatan memprogramkan kegiatan gotong royong ini secara bertahap. Setelah melaksanakan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, tentu akan dilanjutkan gotong royong setiap desa secara bergilir.
4: Pihaknya mengapresiasi masyarakat Kecamatan Onolalu yang sangat serius dan antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini, utamanya kepada masyarakat, para kepala desa, para BPD, dan juga kepala unit kerja yang terus berperan aktif mendukung kegiatan di kecamatan. Camat Onolalu berharap gotong royong ini akan terus dibudayakan sehingga program pemerintah daerah tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan merata di seluruh kecamatan yang ada di Nia Selatan. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

Bunda Literasi Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita Elion Subarubu bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Nias Barat, Nyonya Nur Awani Sojisekihia, mengunjungi SD Negeri 071087 Lelanaa Desa Hilifadole, Kecamatan Muro. Kegiatan ini merupakan lanjutan program sosialisasi gemar membaca yang dipelopori oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas PPPAKB, dan Dinas Kesehatan. PLT Kepala Dinas

0: diukur dari kekuatan fisik, namun di zaman modern ini, modal utama yang harus diandalkan adalah kecerdasan, ilmu, dan pengetahuan agar mampu bersaing dengan dunia luar. Nyonya Elvita juga mengajak anak-anak untuk bersyukur dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah yang lengkap. Mengingat masih banyak anak yang belum beruntung mendapatkan kesempatan bersekolah atau memiliki buku yang memadai. PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias 2026. Laporan Munieli Harepa.
1: Sejauh ini masih terus berjalan melakukan koordinasi terakhir kami di 2025 melalui program pemerintah.
2: PLN UP3 Nias akan membangun jaringan listrik perdesaan LISDES di 19 lokasi di Kepulauan Nias sepanjang tahun 2026. Program ini dikelola oleh UP2K Sumut bersama Kementerian ESDM untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum berlistrik. Manajer PLN UP3 Nias, Leonard M. Panjaitan, menyampaikan rincian lokasi pembangunan LISDES tahun 2026 di acara dialog di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menyebutkan tahun 2026 akan melakukan pembangunan jaringan LISDES di 19 lokasi. Untuk Kabupaten Nias, 4 lokasi, Nias Utara 9 lokasi, Nias Barat 5 lokasi, dan 1 lokasi di Kota Gunung Stoli. Leonard menyebutkan pembangunan listrik desa ini di Kepulauan Nias menghadapi tantangan akses. Banyak lokasi hanya bisa ditempuh jalan kaki karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa masuk.
1: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogres, sekitar 70. Nah, di kesempatan ini memang kami sangat berharap dukungan daripada masyarakat karena pembangunan jaringan kelistrikan ini ya, beberapa lokasi yang harus kita melalukan pikul karena akses ke sana pun tidak bisa, dengan roda 2 pun tidak bisa. Ya. Sehingga kita harus bersama-sama mengangkut yang ini dengan pikul. Ini kami sangat apresiasi dan berterima kasih semangat daripada masyarakat di Kepulauan Nias untuk kita terus memberikan terang sampai ke pelosok.
2: Program LISDES 2026 ini merupakan lanjutan tahun 2025. Tahun lalu Kementerian ESDM sudah merealisasikan di 38 lokasi. Rinciannya Nias Utara 21 lokasi, Kabupaten Nias 10 lokasi, dan Kabupaten Nias Selatan 7 lokasi. Dengan tambahan 19 lokasi tahun ini, total 57 lokasi di Kepulauan Nias akan mendapatkan akses listrik baru dalam 2 tahun terakhir. Munieli Harepa melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli Andika Perdana Lauli membuka secara resmi seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama tahun anggaran 2026. Sekda Gunung Stoli mengatakan pejabat yang terpilih nantinya dituntut menjawab tantangan nyata daerah, mulai dari digitalisasi pelayanan, pengentasan kemiskinan ekstrim, penekanan inflasi tinggi di wilayah Kepulauan Nias, penataan kota, hingga peningkatan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama tahun anggaran 2026 dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang andal, bersih, profesional, dan meritokrasi sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 serta Permenpan RB nomor 15 tahun 2019. Sekda Kota Gunung Stoli juga menjamin seluruh proses asmen berjalan secara transparan kepada publik, akuntabel, objektif, berdasarkan rekam jejak tanpa titipan, serta non-diskriminatif bagi semua ASN tanpa memandang gender maupun asal daerah. Melalui pelaksanaan ujian ini, seluruh peserta diwajibkan menyusun makalah yang solutif, bukan sekedar retorika, serta mempresentasikan rencana kerja sebagai bukti kesiapan instansi dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Gunung Stoli. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2.

B. Gedosoli melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gedosoli tentang program pendidikan nonformal kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas 2B Gedosoli tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gedosoli, Dr. Anus Arham Duskihia, PLT Kepala SKB Kota Gedosoli, Sira Khadirja SPD, Kepala Lapas Kelas 2B Gedosoli, Sahat Bangun, beserta jajaran masing-masing instansi. Penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara Lapas Gedosoli dengan instansi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian serta pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan penyerahan ijazah kepada 4 orang warga binaan masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan juga paket C. Diharapkan kerjasama ini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan dan menghasilkan berbagai program pembinaan pendidikan yang inovatif sehingga mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Masyarakat Kota Grosoli menyambut positif menyesuaikan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Harga, maksudnya warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Jevan Jaluhu.
1: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Sitoli, Ray Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
2: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
1: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
3: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
1: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Gotong Royong di Kecamatan Onolalu, Nia Selatan diharapkan terus berlanjut guna memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Wujudkan program pendidikan nonformal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Soli laksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunung Soli. Dengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Soli. Saya Victor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian lintas berita pagi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat menikmati hari Anda di edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Berbagai informasi-informasi penting juga akan terus hadir bersama Anda setelah tadi lintas berita pagi, dan akan kita terus menyimak informasi terupdate perakiran cuaca melalui program Halo BMKG. Akan berlangsung nanti di pukul 6.30 WIB. Dan bersama Anda dari BMKG Binaka Grosoli, jadi akan menemani Anda dengan info-info menarik di pagi ini. Saya masih menemani Anda, Victor, dan lagu-lagu hiburan kembali kita nikmati.

0: Adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu ya.
1: Mana walu hadui acara hadiah duria mau ku Andri? Penuh baju filin ruah bali. Balawa usai rumah, baju filin ruah. Ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
2: Mana ini kan sempat ni fusa. Acara hadiah duria kuda, ya dah. Tefal ruah baju filin ruah balawa walu.
3: Oh.
2: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
1: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa ge leli tali fuse. Minum ubah ka eheu.
2: Lau bali tali fuse. Bei olifu he.

0: Selamat pagi buat Anda, Perkara. Hiburan lagu pagi masih menemani Anda sembari sedang bersiap-siap menuju tempat tugas Anda di Jumat pagi hari ini. Informasi perakiran cuaca kita simak, sudah terhubung bersama Bung Raga di sana. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Pak Victor.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda?
1: Alhamdulillah baik, Pak Victor.
0: Iya. Seperti apa informasi cuaca dari BMKG Binaka untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026?
1: Baik, terima kasih Pak Victor. Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 5 hingga 6 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Kemudian malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berpotensi udara kabur, dengan angin diperkirakan dominan bertiup dari arah utara, dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 12 knot.
0: Ya, Raga?
1: Kemudian selanjutnya tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah.
0: Ya, pendengar sedikit terputus ya dengan Raga. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Jadi itulah tadi informasi perakiran cuaca.
2: Hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi,
4: musik,
5: informasi,
4: pendidikan, dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM
5: di 93,1 FM,
2: Pro 1
3: RRI
2: Nias Selatan,
3: kanal informasi dan inspirasi.

93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.